0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Banyak orang mengekspresikan cinta mereka itu dengan berbagai cara dan gerak tubuh ya teman Pro2. Beberapa menggunakan cara inovatif, sementara yang lain memilih cara yang tradisional. Namun, ada satu cara untuk mengungkapkan cinta yang umum terjadi dalam semua budaya dan tradisi, yaitu memberi bunga, terutama bunga mawar. Bunga mawar bisa menjadi alternatif hadiah romantis selain coklat ya. Orang banyak menggunakan mawar dalam berbagai acara romantis seperti melamar kekasih, meminta maaf, atau membuat pasangan mereka merasa istimewa. Bunga mawar adalah simbol ikatan pribadi dan hubungan antara dua orang. Namun, gak semua mawar memiliki arti yang sama. Jadi, setiap warna pada umumnya itu ditujukan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kamu sebaiknya paham dulu nih artinya saat memberi bunga mawar untuk orang lain. Jadi, jangan asal kasih aja ya. Kamu harus tahu dulu, ternyata setiap mawar itu punya arti yang berbeda-beda. Bunga mawar kuning misalnya. Mawar kuning ini adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Warna kuning adalah hadiah yang sempurna bagi teman atau sahabat untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas persahabatan yang telah kalian jalani. Ada juga mawar merah. Nah, gak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan cinta kamu daripada mawar merah. Mawar merah adalah tanda cinta dan gairah. Merah memang warna yang menunjukkan asmara. Jadi, jika pasangan kamu memberi mawar merah, berarti kamu adalah orang yang istimewa untuknya. Selanjutnya, ada mawar putih, teman Pro2. Warna putih adalah simbol kemurnian dan kedamaian. Jika kamu ingin menunjukkan persamaan dengan seseorang, maka itu adalah ide yang baik untuk memberi mawar putih. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Selanjutnya, mawar merah muda. Mawar dengan warna ini adalah versi lembut dari mawar merah. Di satu sisi, mawar ini juga menunjukkan cinta yang bersemi. Nah, ini adalah pilihan ideal untuk sebuah hubungan yang baru. Mawar pink terlihat feminim, jadi ini adalah pilihan ideal untuk para wanita. Ada juga warna orange nih yang terakhir. Warna orange adalah campuran kuning dan merah. Jadi ini menggabungkan persahabatan dan gairah. Bunga ini menunjukkan bahwa kamu memiliki niatan yang romantis tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah itu ya teman Pro2, ada beberapa warna mawar. Jadi kira-kira kamu bakalan kasih mawar yang warna apa nih ke pasangan?

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Tak memperdua, seringkali kita itu mendengar bahwa uban gak boleh dicabut. Alasan yang umum kamu dengar adalah karena uban bisa tumbuh semakin banyak kalau dicabutin. Nah, apakah ini mitos atau fakta, Tak memperdua? Benar gak sih uban dicabut malah tambah banyak? Nah, ahli perawatan rambut sekaligus brand ambassador Redken, Matt Rees, dia menjelaskan bahwa itu ternyata tidak benar. Itu benar-benar mitos. Satu folikel rambut hanya ditumbuhi satu helai rambut. Jadi mencabut sehelai uban belum tentu memicu pertumbuhan uban lainnya. Jika setelah mencabut uban, kamu melihat ada beberapa helai rambut abu-abu atau putih bermunculan, kemungkinan itu adalah karena penuaan alami atau faktor lainnya, bukan akibat sebelumnya kamu mencabut uban. Nah, kira-kira apakah mencabut uban ini berbahaya, teman produa? Menurut ilmuwan kosmetik Randy Schuller, mencabut uban tidak berbahaya, namun melakukan hal ini tidak memberi manfaat. Gak ada bahayanya mencabut uban, tapi itu juga tidak memberikan kamu kebaikan. Kebanyakan dari kamu mungkin mencabut uban karena tidak suka ya. Mencabut uban memang akan menghilangkan rambut putih yang tidak kamu inginkan, tetapi hanya sementara. Dan Schuller menjelaskan, folikel rambut masih akan tetap hidup setelah uban dicabut dan akan tetap menghasilkan rambut baru untuk menggantikannya. Senada dengan Rees, Schuller juga mengatakan bahwa mencabut uban tidak akan memicu pertumbuhan uban baru yang lebih banyak. Itu hanyalah mitos karena apa yang kamu lakukan terhadap satu folikel tidak akan mempengaruhi tetangganya. Nah, kenapa mitos ini tuh begitu dipercaya, teman produa? Mitos ini banyak dipercaya kemungkinan karena setelah kamu mencabut satu uban, pertumbuhan rambut baru akan lebih terasa ya, terutama jika rambut tumbuh tersebut juga memutih. Pertumbuhan baru bakal terlihat menonjol dan lebih terlihat ketika tumbuh kembali. Pada dasarnya, uban memiliki tekstur yang berbeda dari helai rambut lainnya karena cenderung sedikit lebih kasar. Nah, ini dikarenakan folikel rambut dengan lebih sedikit melanin cenderung menghasilkan lebih sedikit sebum. Nah, pada akhirnya itu menumbuhkan rambut yang lebih kering dan kasar. Jadi, saat rambut tumbuh kembali di tempat yang sama, rambut tersebut akan sedikit lebih menonjol daripada lainnya. So, meski begitu, bukan berarti setelah kamu boleh mencabuti setiap uban yang terlihat ya. Ketika menghilangkan rambut dari folikel, rambut baru akan tumbuh. Nah, ini adalah proses internal yang terjadi ketika sel-sel penghasil pigmen mulai memburuk. Selain itu, mencabut paksa rambut itu bisa menyebabkan trauma pasca folikel. Bahkan bisa rusak dan mati jika dilakukan berulang kali. Nah, ketika hal itu terjadi, rambut bisa tidak akan tumbuh kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, kan aku juga pernah ya cerita tentang satu buku karya Tere Liye, judulnya tuh Pulang. Nah, dia tuh ada sequelnya, yaitu Pergi sama Pulang Pergi. Dan sekarang aku bakal kasihin kamu sinopsis tentang sequel dari buku Pulang, yaitu Pergi. Nah, novel ini berbeda nih sama novel sebelumnya. Kalau novel Pulang kan menceritakan tentang bujang yang pengen pulang untuk mencari jati diri sama sejarah dari keluarganya. Nah, kalau novel Pergi ini mengisahkan tentang bujang tadi untuk menemukan makna dari tujuan hidupnya dan menemukan arti dari kata pergi yang sesungguhnya. Ada 8 keluarga shadow company di Asia Pasifik yang dibahas dalam buku ini. Ada keluarga Tong, keluarga El Pacho di Meksiko, keluarga Lin di Macau, keluarga Yamaguchi di Tokyo, keluarga Christine Otets di Moskow, keluarga Wong di Beijing, sama kepala dari seluruh keluarga yaitu Master Dragon di Hong Kong. Shadow Company ini bergerak di bidang pasar gelap, underground economy, atau yang populer dengan sebutan mafia. Nah, kisah ini berawal dari pencurian El Pacho, keluarga yang beraliansi dengan Master Dragon bersama keluarga Lin dan keluarga Beijing. Mereka mencuri prototipe pendeteksi serangan cyber yang merupakan hasil riset dari keluarga Tong. Tentunya, Bujang sebagai toke besar tidak menerima hal itu dan berusaha merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Kisah ini semakin seru karena Bujang mulai melakukan banyak aksi demi merebut kembali prototipe itu. Bahkan melibatkan pertarungan nyawa dengan seseorang yang tak diduga adalah kakak tiri Bujang. Nah, pada akhirnya Bujang gagal nih untuk dapetin prototipe karena kalah dalam pertarungan tadi. Terus masalah makin gede saat ancaman justru datang dari Master Dragon, kepala dari semua keluarga Shadow Economy yang harusnya menjadi penengah di antara semua keluarga. Nah, ceritanya tuh makin seru lagi karena tiba-tiba ada serangan demi serangan yang muncul dari Master Dragon untuk menghancurkan keluarga Tong. Karena Master Dragon bilang keluarga Tong ini dianggap membahayakan karena bisa merusak semua tatanan Shadow Economy. Nah, tapi akhirnya keluarga Tong berhasil menangkis semua serangan dan in the end Master Dragon berhasil ditaklukkan. Buku Pergi ini diterbitin sama Tere Liye tahun 2018 dan diterbitkan oleh Republika. Seru ya, jadi bukunya tuh bukan cuma sekedar tentang keluarga sama mencari jati diri, tapi juga ada sense of action di dalamnya gitu loh. Mesti baca juga buku Pergi dari Tere Liye.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh gak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring berjalannya waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni, karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih, karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga, yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun, Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja baca buku Pulang karya Tere Liye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 90,9 FM serta Sungai Liat 105 FM. Eh, don't forget di Palembang 91,6 ya. Dan pagi hari ini aku enggak sendiri, teman Pro 2, tapi udah ada ya bareng sama aku. Our winner Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat satuan kerja RRI Palembang. Woo! Tolong, nah begitu dong ya. Yes ya teman Pro 2. Jadi kemarin udah berputar ya audisi Bintang Radio Indonesia untuk tingkat Sarker RRI Palembang. Dan ini dia ya our winner pagi hari ini. Saya hai dulu ada Rian dan juga ada Aura. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, oh, beda memang ya kalau suara-suara penyanyi tuh kayak halo, iya iya. Satu kayak serak-serak basah gitu ya. Ternyata memang berat ya pagi-pagi ya. Udah denger yang kayak gini. Aduh, kenalan dulu dong, ada siapa aja nih?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Kalista Agus Wijaya. Kalian bisa panggil aku Aura. Halo semuanya.
0: Halo Aura. Ada Aura di sini nih teman Pro 2. Ada siapa lagi sebelahnya?
3: Halo teman-teman, kenalin aku Rian Emren Algifaro. Apalagi?
0: It's okay. Kamu sekarang aktivitasnya apa, Rian?
3: Oh, aku mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya.
0: Oke, okay, mahasiswa nih ya. Kalau Kalista?
4: Aura.
0: Iya, yeah, Aura.
4: Aura, SMA kak belajar.
0: Oh, masih pelajar. Yeah. Aduh, imut-imut banget ya. Pantesan Aura madrasahnya kuat.
4: Masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah langsung ya. Berarti masih sekolah ya kalau Aura. Ya. Kalau Rian udah kuliah. Jurusan apa? Teknik.
3: Jurusan teknik elektro.
0: Oh, kamu teknik baik atau teknik jahat?
3: Teknik baik.
0: Teknik baik ya. Alhamdulillah ya. Tapi baik. Sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan ya. Kalau kata orang kayak sebaik-baiknya teknik lebih baik jangan. Tapi teman Pro 2, ini kalau yang ini mah jangan diraguin ya teknik yang satu ini teman Pro 2, karena dia ini adalah juara satu ya Bintang Radio RRI Palembang di kategori putra. Nah, kalau Aura itu di kategori putri. Tapi kita kenalan dulu lebih jauh. Sebenarnya kalian tuh mulai menekuni dunia tarik suara nih sejak kapan sih sebenarnya?

0: Kalau Aura itu mulai menekuni di bidang musik dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1 SMP?
0: Iya.
1: Itu kapan tuh kamu realize-nya kayak, oh, aku suka musik deh kayaknya gitu.
0: Berawal dari kelas 3 SD, Aura ditunjuk guru untuk mengikuti lomba.
1: Oke. Okay.
0: Dan lanjut lagi sampai SMP, Kak.
1: Oh, lanjut sampai SMP.
0: Iya.
1: Di situ.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau serius buat ikut lomba-lomba kayak gitu mulainya kapan tuh?
0: Dari kelas 1 SMP.
1: Dari kelas 1
0: iya.
1: SMP. Oh, lombanya lomba di mana? Ingat enggak sih?
0: Aura lomba di FLS 2N, Kak.
1: Oh.
0: Iya.
1: Wow. Oh, itu pasti ya. Kamu aja training juga?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Kamu dari kamar Rian?
2: Kalau Rian baru dari kuliah, Kak.
1: Oh, dari kuliah?
2: Iya. Oh, suka nyanyi dari lama tapi baru berani ikut lomba pas kuliah.
1: Oh, kenapa?
2: Karena gak pede aja.
1: Oh, dengan suara seperti itu aku tiap hari bakal nyanyi ya kalau jadi dia ya.
2: Ya, dulu belum pede aja sih.
1: Oh, dulu belum pede aja.
2: Ya, cuma berani nyanyi depan teman-teman aja.
1: Oh, kayak ya udah jamming-jamming aja gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Sempat kayak ini juga gak sih kalau orang-orang kuliah juga kan suka ngambil job-job di kafe-kafe segala macam. Sempat
2: gak
1: sih?
2: Oh iya, kalau aku ya.
1: Oh iya, sempat juga ya.
2: Sampai sekarang.
1: Oh, sampai sekarang?
2: Itu malah baru sih, Kak.
1: Baru, oh, baru?
2: Berapa bulan ke belakang.
1: Baru berapa bulan ke belakang? Yeah. Di kafe di daerah mana?
2: Di area Canton, Mangkunegara, Selkot.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus setiap Sabtu.
1: Oh, setiap Sabtu. Hari ini dong?
2: Iya, yeah, nanti malam.
1: Oh, nanti malam nih yang mau ketemu. Boleh mampir ya, Tian.
2: Sama Jumat juga.
1: Oh, sama Jumat juga?
2: Di area Duta.
1: Oh, jadi kayak terima jawaban yang kayak gitu juga, yeah. Ya. Oke, okay. Mengumpulkan keberaniannya tuh gimana sih, Ren? Maksudnya kayak kamu mulai memutuskan, oke, aku decide buat ini nih.
2: Kalau dulu tuh sebenarnya Kak iseng doang. Jadi kalau di Politeknik Negeri Sriwijaya itu ada komunitas, kalau pernah dengar, namanya UKM Simfoni.
1: Oh iya, yeah, I know.
2: Nah, jadi Rian tuh pernah dengar kayak orang-orang bisa nyanyi, bisa itu tuh joinnya ke sana.
1: Okay.
2: Jadi Rian iseng. Ternyata pas pertama kali Rian kira itu tuh open registrasi
1: untuk, gitu.
2: Untuk anggota ternyata, yeah. Yang daftar bakal ditampilin di kafe.
1: Oh.
2: Di Selkot kebetulan kafenya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi panggung pertama Rian tuh di Selkot enggak sengaja. Nah, setelah itu udah ngerasain gimana rasanya tampil depan orang, kedepan-kedepannya jadi pengen terus. Terus lomba pertamanya di jurusan teknik elektro. Langsung
1: gitu.
2: Dapat juara 3, alhamdulillah.
1: Oh, setelah dia mencoba ya. Yeah. Abang rasain di dunia abang, Dek, gitu ya. Ternyata keterusan dia ya.
2: Enak.
1: Oh, enak ternyata. Seru. Ya. Seru juga. Oke. Ternyata emang di situ teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kayak pendidikan formal kayak gitu, kalian nyoba juga enggak sih kayak les-les segala macam sebelumnya?
0: Aura iya, Kak.
1: Aura iya.
0: Ya.
1: Dari kapan?
0: Dari kelas 1 SMP juga.
1: Oh, dari kelas 1 SMP juga. Tapi aku lihat beneran kayak dikasih jalan banget ya. Maksudnya kayak mama papanya juga kemarin tuh kayak nungguin banget di belakang. Kita juga gemes ngelihatnya ya, kayak ditungguin sama papanya anak itu, kita bilangnya. Iya. Oh, ini gurunya. Oh, aku kira papanya. Aduh, kalian mirip semua ya. Oh, ternyata itu gurunya kemarin. Nungguin ketukan banget di belakang ya. Aku kira kayak supportive banget ya. Tiba-tiba, oh ternyata di situ ya. Oke. Tapi kalau Rian sendiri gimana?
2: Kalau
1: ngikut les kayak gitu juga
2: belum
1: sih?
2: Belum kalau sekarang. Pengen sih nanti, cuman belum.
1: Oh, tapi aku lihat kayak kamu beneran entertain banget ya kemarin tuh, Rian. Tiba-tiba. Tapi karena memang Rian juga kelihatan kemarin kayak entertain banget. Terus kayak body language-nya juga udah bagus banget.
2: Ya, karena mungkin kemarin sempat ada pelatihan untuk ke Porseni di kampus.
1: Oh, okay.
2: Jadi belajar dari sana.
1: Oh, kamu ikut juga Porseni juga ya?
2: Iya, kemarin.
1: Oh, berarti bareng sama si Tito ya?
2: Oh, enggak. Kalau Tito senior aku.
1: Oh, dia senior kamu?
2: Iya, dia di 2 tahun sebelumnya.
1: Oh, 2 tahun sebelumnya. Iya,
2: ya,
1: karena Tito kan juga sempat bintang radio juga kan ya?
2: Betul.
1: Nah, dari zaman Tito tuh yang pergi. Nah, kalau untuk ini kita ke Korwil dulu nanti teman Pro 2 ya. Kita bakal lihat juga gimana sebenarnya persiapan mereka kemarin ya di bintang radio, apa aja yang udah mereka lewatin ya. Dan kamu juga bisa jamin langsung ya, kirim aja pertanyaan kamu ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja dilengkapi.

Dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Morning Lecheng Special Weekend.
1: Yes, balik lagi ya di Music Live Chat Special Weekend, teman Pro 2 yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba pastinya. Dan kamu juga bisa lihat visualnya melalui YouTube Pro 2 RRI Palembang. Karena kayaknya di sini udah banyak juga yang gabung ya. Ada Mas Nasyid ya, ada juga Margareta Joanna, teman Pro 2 ini katanya ini ya, coachnya Rian ya.
2: Iya, Pak Mas. Halo Pak Mas.
1: Halo Pak Mas ya. Duh, Masya Allah katanya Rian, Insya Allah juara nasional, amin,
2: amin
1: ya,
2: ya Allah.
1: Kita doakan bersama ya. Tapi kalau flashback lagi nih ke perjuangan kalian di Bintang Radio tingkat RRI Palembang kemarin, ceritain dong gimana awalnya kayak kalian tuh mulai, ya mau ikut ini deh gitu.
3: Kalau Aura itu lihat di Instagram kak, ada pengumuman kan ya kak ya, Bintang Radio. Nah abis itu Aura langsung kirim ke mama.
1: Oke.
3: Ya abis ke mama katanya, Aura mau ikut apa enggak ini? Katanya Aura ngomong, iya mau ikut gitu. Ya udah didaftarin, Aura chat. Nah abis itu latihan deh.
1: Oh abis itu latihan.
3: Iya kak.
1: Oh, jadi emang kamu tuh tipe anak yang kayak, wah lomba ngikut gitu ya? Oh emang aktif dianya ya. Aku pikir kayak mamanya yang menemukan lomba ini. Kayak, ini Aura lomba Bintang Radio. Karena kan biasanya mama-mama ya yang tahu Bintang Radio ya. Oke, ternyata emang kamu yang ngelihat kayak, oh Bintang Radio nih gitu ya. Kamu daftarnya di hari keberapa sih, hari terakhir juga?
3: Aura daftarnya hari ke berapa ya? Mau terakhir gitu kayaknya.
1: Mau terakhir juga ya, karena emang kemarin tuh banyak pas hari terakhir-terakhir gitu yang daftar ya. Salah satunya Rian juga ya. Itu gimana kemarin Rian?
2: Kalau sebenarnya kalau niat untuk daftar Bintang Radio itu udah lama kak. Karena temen Rian namanya Jihan.
1: Oh iya, itu Jihan.
2: Juara 3 tahun kemarin. Dan Kak Cantika.
1: Oh, Cantika.
2: Itu teman Rian. Jadi emang ada motivasi untuk ikut. Karena mereka tuh ada banget. Cuman kemarin kan takutnya bentrok sama Maxi Minas. Jadi kita tuh semuanya agak maju mundur. Sebenarnya kita tuh berlima daftarnya, Kak.
1: Oh, berlima?
2: Iya, ada 5 orang-orang Maxi Minas yang daftar. Cuman yang pada akhirnya bertahan cuman 2. Yang sisanya mengundurkan diri karena merasanya mau fokus ke Maxi Minas gitu.
1: Oh iya benar.
2: Jadi Rian modal nekat daftar, ya udah akhirnya alhamdulillah.
1: Oh di situ ya modal nekat daftar, dan tadi ya, sempat ngomong juga kata Rian, aku pikir yang videonya itu audisi.
2: Iya betul. Dikirain audisi video dulu, nanti dinilai yang lolos baru ke RRI. Jadi kemarin sempat emang harus bagus. Kita tek ulang dengan waktu yang tinggal 3 jam lagi jam 9 malam. Kita hektik banget berlima di kosan.
1: Aduh, itu kosan siapa tuh yang jadi korban?
2: Kosan teman namanya Rahmat.
1: Teman. Aduh, terima kasih Rahmat.
2: Terima kasih Rahmat. Terima kasih juga Kak Baby sebagai kameramen.
1: Oh, terima kasih disclaimer Baby kredit. Oke. Jadi emang banyak banget ya teman Pro 2 kayak cerita-cerita di balik mereka sendiri yang pendaftarannya. Nah, tapi kalau misalnya perjuangannya nih Bintang Radio RRI Palembang kemarin, ada kayak satu dua kejadian yang kalian kayak pikir susah banget gak sih? Oh, kemarin tuh ada kejadian ini loh Kak gitu.
3: Kalau Aura sih membagi waktu Kak. Aura kan waktu asrama ya Kak.
1: Oh, iya,
3: ke 17 Palembang. Dan juga Aura harus latihan. Jadi Aura harus membagi waktu antara asrama, antara sekolah, belajar, latihan, persiapan gitu Kak.
1: Oh iya, karena kemarin juga sempat lagi ujian ya.
3: Ujian.
1: Aduh.
3: Ujian harian.
1: Iya. Karena kemarin sempat juga ada peserta yang kayak, gimana nih gue ujian segala macam ya. Tapi sempat ada yang surat dispen juga ya kan ya. Banyak banget yang nunggu surat dispen karena memang di seleksinya itu kan di audisinya hari Senin Selasa ya. Senin Selasa, dan itu memang hari-hari masih ujian, hari masih kuliah ya. Bahkan kalau misalnya potek kan hari Sabtu juga enggak libur ya Rian ya.
2: Itu untuk kelas malam Kak.
1: Kalau untuk kelas malam dia enggak libur.
2: Kalau Rian sebenarnya libur, cuman emang dosennya masuk di hari Sabtu.
1: Oh, kita memang ada jadwal khususnya, ada juga jadwal khusus. Ya. Oh, I see. Nah, kalau kalian kemarin persiapannya di Bintang Radio RRI Palembang kemarin gimana sih? Karena memang kan kalau misalnya kita lihat juga dari bajunya kalian juga itu kemarin kayak ready banget ya. Apalagi kayak Aura kemarin hari pertama sama hari terakhir tuh kayak beda, karena memang 2 minggu berturut ya jangka waktunya ya. Itu gimana tuh?
3: Itu Aura cari referensi bajunya dulu Kak.
1: Oh, cari referensi? Baju baru?
3: Iya, baju buat.
1: Oh iya, Masya Allah ya. Iya, oke. Gimana tuh?
3: Jadi udah cari referensinya, Aura kirim ke tukang jahitnya gitu Kak. Jadi nanti dibikinin. Nah yang hari pertama itu yang lagu pop itu Aura emang udah punya baju. Nah yang kedua itu pas lagu daerah, Aura buat baru itu Kak. Karena Aura di rumah kebetulan kebetulan belum punya baju etnik kayak gitu.
1: Oh, baju etnik yang daerah khasnya. Iya. Oke.
3: Okay. Alhamdulillah satu minggu selesai.
1: Oh, fast track ya tukang jahitnya ya. Fast track ternyata ya. Oke, oke, oke. Gitu ternyata emang dari awal untuk baju yang pop sendiri udah ada ya. Yeah. Tapi untuk style emang kamu menentukan sendiri atau ada arahan juga dari mama?
3: Dari mama pastinya.
1: Oh, dari mama pastinya sebagai role model dan manager ya. Oke, jadi emang dari awalnya kamu untuk stylenya itu juga kayak, mah gimana kalau gini-gini gitu ya?
3: Minta pendapat mama gitu, gimana baiknya gitu, gini-gini-gini gitu.
1: Oh, dan akhirnya dapatlah style yang dia pakai kemarin ya, teman bro dua. Dan kalau untuk Rian sendiri gimana? Karena aku lihat kayak jasnya bling-bling banget, kayak bagus banget di kamera kemarin. Jujur hampir mau minjem ya teman bro dua ya, kemarin tuh jasnya Rian. Itu gimana tuh?
2: Kalau itu jas custom dibuat sama Kak Ayi namanya.
1: Hai Kak Ayi. Hai Kak Ayi. Thank you.
2: Di at Ayi Gallery boleh dicek-cek guys.
1: Boleh dicek yeah. Guys.
2: Jadi Kak Ayi yang buat itu bagus banget untuk sebenarnya untuk porseni. Cuman porseni kemarin dia buat dua baju kan Kak.
1: Okay.
2: Jadi dia pakai yang marun di porseni.
1: Oh, okay.
2: Nah, untuk yang ini dipakai di Peksi Minas. Tapi dipakai juga di sini.
1: Oh, ternyata.
2: Jadi, terima kasih untuk Kak Ayi.
1: Oh, terima kasih Kak Ayi ya untuk supportnya ya. Aduh, memang ternyata memang persiapan mereka tuh nggak main-main sih teman berdua. Karena kemarin Rian juga sempat ada jadwal bentrok juga ya. Jadi kayak ngulang lagi dia nyanyi lagi ya. Tapi alhamdulillah lancar ya Rian.
2: Alhamdulillah.
1: Aduh. Eh, sempat gugup nggak sih sebenarnya pas mau naik panggung kemarin?
3: Pastinya gugup Kak. Karena orang ngelihat banyak yang hebat-hebat sekali. Ada yang udah bekerja, sedangkan orang masih SMA, ada yang masih kuliah, banyak yang hebat-hebat pokoknya.
1: Oh, tapi sebenarnya kalian punya gak sih kayak satu atau dua peserta yang benar-benar kalian kayak antisipasi banget kemarin?
3: Banyak banget sih Kak ya, hampir semuanya deh kayaknya.
1: Hampir
3: Kak,
1: semuanya
3: bagus
1: ya?
3: Banget. Iya.
1: Tapi kalau kayak menurut kamu kayak, aduh ini saingan banget nih, siapa ada gak sih?
3: Yang bagus-bagus banget itu menurut Aura, Cefai bagus banget.
1: Oh,
3: Aura, Aura itu banget, idola banget.
1: Oh, Fiberness ya.
3: Yeah.
1: Oh, I see. Yeah. Fai juga cakep banget ya, kemarin nyanyinya falsetonya kayak tinggi banget ya. Bisa anak itu ya tiba-tiba nyanyi
2: seriosa.
1: Tinggi banget. Iya, seriosanya. Kalau Rian sendiri gimana?
2: Semuanya sih keren, kayak keren kan nonton semua tuh dari Jember. Semuanya salah satu yang tonton, cuman yang emang agak diwaspadai mungkin Fakri.
1: Oh, Fahri.
2: Karena dia sudah pernah mengalahkan Rian kemarin.
1: Oh iya, di mana? Oh, kalian sempat ketemu juga?
2: Iya, di kampus, malah di tuan rumah.
1: Oh.
2: Di Mall Sri, dia lomba gebyar simfoni juara 1, Rian juara 2.
1: Oh, ternyata ini saatnya aku balas dendam ya ke
2: Rian. Oh, enggak dong.
1: Ini enggak dong. Tapi alhamdulillah.
2: Hmm, berteman ya Fakri. Salam kenal.
1: Takut banget ya, langsung di unfollow. Enggak follow-followan lagi tiba-tiba ya. Oh ternyata emang kayak gitu ya.
2: Belum sih, belum follow-followan.
1: Oh belum follow-followan Fahri.
2: Mungkin nanti deh.
1: Boleh follow-followan Fahri. Udah mulai ada pada Fahri, boleh nanti di mutual ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kalian berdua sendiri, kalau untuk nanti kedepannya nih, untuk di tingkat Korwil ya, persiapannya sampai sekarang kalian udah kepikiran gak sih mau ngapain aja?
3: Kalau Aura persiapannya itu mungkin jaga pola makan, terus istirahat yang cukup, latihannya optimal, sama yang terakhir pastinya berdoa.
1: Oke, itu ya. Baiklah. Kalau untuk Aura gitu. Kalau untuk Rian gimana?
2: Ya sama sih Kak, kurang lebih. Rian udah nyiapin jadwal latihan juga sama pelatih.
1: Oh, udah nyiapin jadwal latihan bahkan ya.
2: Jadi, ya karena kan dipikirnya tanggal 23 itu
1: berapa
2: hari lagi.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita udah kayak kapan enggak terwaktu, karena Rian juga selain kuliah juga ikut organisasi Kak, kepanitiaannya. Banyak kerjaan.
1: Oh, kamu aktif banget ternyata ya.
2: Di UKM Simfoni.
1: UKM Simfoni.
2: Iya, jadi banyak kerjaan yang di satu waktu gitu. Jadi benar-benar harus membagi waktunya, kalau di kuliah tuh benar-benar harus mateng.
1: Okay.
2: Jadi sama pelatihnya juga kan, pelatihnya juga punya kesibukan sendiri. Jadi benar-benar kontekan kapan bisanya, di mana mau ketemu buat latihan.
1: Oh.
2: Ya sisanya sama berdoa, jaga pola makan, jaga suara ini lagi. Kayak gini.
1: Oh, lagi kayak gitu aja bagus ya dia ya. Beda ya teman berdua ternyata ya kalau punya. Tapi kalau kalian sendiri ada kayak tip atau juga kayak trik-trik khusus gak sih sebelum manggung? Kayak mungkin Yura yang nyemilin apa sih? Kecambah lagi. Oh punten Mbak Yura ya. Kecambah jadi ya. Kencur kayak gitu ada gak sih?
3: Kalau Aura sih sebelum nyanyi Aura makan kencur di rumah.
1: Oh beneran?
3: Iya.
1: Oh, ada juga ternyata yang kayak gitu ya.
3: Terus juga Aura vocalizing pernah latihan pernapasan gitu kak, pemanasan.
1: Oh pemanasan ya?
3: Iya.
1: Oh jadi warming up-nya kayak gitu dia ya, kencur juga ternyata. Baik. Kalau Rian gimana?
2: Kalau Rian tuh rutinitasnya misalnya mau nyanyi di hari ini, jam berapapun harus jangan sampai telat bangun.
1: Oh, oke.
2: Karena Rian tipe yang pemulihan suaranya lumayan lama.
1: Iya.
2: Jadi harus bangun saat subuh, udah dari situ minum air hangat, kencur, sarapan, terus udah gak usah konsumsi apa lagi, air putih, sama warming up.
1: Okay.
2: Kalau warming up-nya Rian ada di YouTube.
1: Oh, ada di YouTube.
2: Dari Kak Cantika.
1: Oh,
2: dia kasih ada 10 minute workout. Itu menurut Rian work banget.
1: Oh, gitu.
2: Jadi di sana 10 menit tuh 10 menitnya udah termasuk pernapasan, placement, fibra, semuanya ada di sana. Jadi cukup 10 menit itu sebelum nyanyi, jadi 30 menitnya tinggal jaga suara aja.
1: Oh, alah. Oh. Begitu ternyata ya, mereka punya treatment sendiri-sendiri ternyata ya untuk warming up dan juga ya ada ternyata kencur adalah kunci di sini ya. Terlihat ya, kencur adalah kunci ya di penyanyi teman berdua kayak gitu ternyata. Oke, buat kamu yang udah tanya-tanya langsung di WhatsApp kita ya dan juga Instagram kita bakal kita jawab nanti abis yang satu ini teman berdua. Pastiin kamu stay tune terus di Music Live Chat Special Belajar Sumba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: balik lagi di 91,6 ya, Produer Radio Palembang dan juga Music Live Chat di Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Produer Network Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang pastinya. Pagi hari ini kita bareng sama teman-teman dari Bintang Radio Tingkat Satuan Kerja RRI Palembang. Ada Rian dan juga ada Aura ya. Yang tadi tuh udah cerita banyak banget ternyata ya hal-hal yang mereka lewati teman berdua di Bintang Radio kemarin ya. Dan ini sebenarnya udah rame juga di YouTube kita ya. Kita bacain dulu ada beberapa yang ke YouTube. Nah, ya. Oke, ada siapa nih? Ada Karnain Zulkar ya. Ada juga Margareta Juana yang bilang kayak, "Wah, suaranya bagus banget ya. Pas nyanyi beda, pas ngomong biasa juga enak. Aduh, belajarnya di mana?" Terus kalau les vokal gitu diajarin nggak dari basic? Nah ini gimana nih? Kalau Aura sendiri gimana Aura?
1: Kalau Aura les musik itu diajarin basicnya.
0: Oh diajarin ya?
1: Ya kayak tentang teknik pernapasan, gimana cara kita ngatur napas kita, gimana kita caranya mempraktekkan teknik-tekniknya gimana kak gitu.
0: Oh pantesan kayak ngobrol sama nyanyi beda ya tiba-tiba ya. Berasa ngeliat Nikta Gina ya. Beda lagi nyanyi sama ngobrol ya. Kalau Rian gimana Rian?
2: Mbak tadi pertanyaan.
0: Itu bisa kayak beda kayak gitu ngobrol sama nyanyinya suaranya beda tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau nyanyi tuh kita apa adanya aja sih gimana suara kita. Kita nyanyi dengan versi kita. Kalau ngomong kenapa kalau ngomong biasa aja ya karena kita tidak mencoba menjadi siapa-siapa.
0: Oh tidak.
2: Jadi gitu apa adanya aja. Jadi kalau kita nyanyi ini saran aja ya guys. Jangan ngikutin penyanyi aslinya.
0: Oke.
2: Nyanyilah versi kamu sendiri. Mau suara kamu kayak gimana? Penting itu lagunya jadi milik kamu gitu.
0: Oh, ala, ternyata gitu teman pro 2 ya. Aneh juga ya kalau misalnya ngobrolnya juga suaranya sama bernada tiba-tiba ya ngobrolnya ya. Ya kenapa? Ya. Tiba-tiba A-nya banyak banget di do tinggi gitu ya tiba-tiba ya. Aduh, oke. Ada juga ada Rani nih yang nanya, ini lagi asap banget kan. Nah, gimana nih caranya jaga kesehatan dan jaga suaranya biar bisa tetap stabil? Nah, gimana nih? Kalau kalian sendiri di tengah cuaca yang benar-benar kelebu ya, kalau kata orang ini gimana nih?
1: Kalau Aura sih kurangin aktivitas di luar rumah, Kak.
0: I see.
1: Minum yang banyak minum vitamin terutama. Gitu.
0: Oh, kalau Aura gitu. Kalau Rian gimana yang mau enggak mau pasti harus keluar ya.
2: Mau enggak mau beli masker, guys. Iya. Pakai masker, banyak-banyak minum air putih itu adalah kunci.
0: Oh iya.
2: Jadi pokoknya dimanapun minum air putih harus cukup. Harus terhidrasi.
0: Harus terhidrasi ya. Oke, seperti itu ya ternyata teman Pro 2 ya. Terus juga ada dari Gea. Keren banget mereka berdua, gimana sih biar bisa ngatasin nervous dan bisa all out kalau udah di panggung. Nah ini gimana nih, dasyap dulu ini Pak.
2: Aura mau jawab.
0: Okay, Aura gimana nih?
1: Kalau Aura sih biar gak nervous banget itu ngobrol kak. Jadi kan kita kan kalau lomba itu banyak ya teman-teman, ketemu teman-teman, ketemu lagi gitu di lomba kemarin tuh ketemu di sini, ketemu ngobrol bareng gitu. Jadi kayak biar nggak terlalu kepikiran banget kalau kita tuh misalnya mau tampil gitu.
0: Oh jadi emang di situ ya?
1: Di bawah santai aja.
0: Di bawah santai ya. Oke. Kalau Rian gimana Rian?
2: Kalau Rian nggak bisa bohong sih emang setiap panggung pasti nervous.
0: Oke.
2: Jadi kayak dihadapi aja. Jadi berpikirlah kalau pokoknya udah di tangga mau naik panggung. Berpikirlah kalau kita tampil tuh ya kita artisnya gitu, panggungnya punya kita. Jadi tampillah maksimal, kalau kamu jelek yang malu cuma kamu sendiri.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: Harus ada mindset itu sih.
0: Oh.
2: Kejam aja sama diri sendiri.
0: Jangan
2: dimanjain gitu.
0: Oke. Dihajar aja ya gimana caranya ya.
2: Sikat panggungnya
0: ya. Kalau bisa pakai spons ya. Tiba-tiba banget. Tapi next nih ada yang nanya lagi dari Rini nih ya. Ini kalau udah sukses nanti di Bintang Radio, apakah bakal lanjut ikut audisi yang lebih besar lagi? Nah ini gimana nih?
1: Kalau Aura, kalau misalnya berkesempatan, Aura ingin ikut Indonesian Idol.
0: Oh, ya. Kita doakan bersama ya.
1: Doain ya guys.
0: Ya. Oh emang, jadi kayak kalau misalnya nanti ya udah selesai Bintang Radio, mungkin nanti bakal coba di Indonesia Idol. Iya, kita gak pernah tahu Feby Putri 2.0 tiba-tiba keluar ya. Oke. Kalau Rian sendiri gimana Rian?
2: Belum ada kepikiran sih kak.
0: Belum kepikiran ya? Iya. Tapi kalau untuk di kampus-kampus juga ada gak sih Rian?
2: Kalau Maksudnya event lomba?
0: Iya, event-event kayak gitu.
2: Belum ada sejauh ini.
0: Oh, belum ada sejauh ini ya.
2: Insyaallah kalau emang rezekinya mau ikut porseni lagi di.
0: Oh. Doain guys ya biar skripsinya juga lancar. Amin, biar enggak pusing gitu ya.
2: Semoga kuat ya.
0: Iya. Tapi mahasiswa akhir emang kayak gitu sih. Semuanya dikerjain, semuanya diikutin lomba kecuali kerjain skripsi. Ada aja alasannya ya. Oke, oke, oke. Dari live YouTube kita pindah dulu ke WA ya. Oke, oke, oke, oke. Nih ya. Kalau tadi ada Adit yang nanya gimana cara ngatasin nervous, sama ya tadi udah dijawab ya. Terus nih ya, ada dari Caca di Jakabaring. Pernah gak sih tiba-tiba lupa lirik atau salah masuk pas lagi tampil? Kalau pernah gimana tuh caranya biar tetap lanjut tapi gak kelihatan panik? Ini gimana nih?
1: Kalau Aura pernah kak.
0: Oh pernah?
1: Iya, cara ngatasinnya itu Aura lanjut aja pokoknya.
0: Oh lanjut.
1: Jangan
0: aja ya?
1: Pikirin, udah lanjut aja.
0: Oke, oke, oke, bener kata Rian ya. Kejam aja sama diri sendiri ya. Gak apa-apa, lanjut aja ya. Kalau Rian pernah gak?
2: Pernah pasti.
0: Oh pernah juga.
2: Alhamdulillahnya cuman gak di lomba.
0: Oh
2: iya. Kan krusial banget ya kalau di lomba, fatal. Jadi kalau ngejawab itu pernah. Cuman ya, ya bener kata Aura, lanjut aja. Must go on gitu.
0: Iya, oke, oke, oke. Dibawa santai aja.
2: Dibawa
0: ya.
2: Santai.
0: Oke, orang juga gak tahu kalau kita gak diem ya.
2: Jangan stop.
0: Jangan stop ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, ada lagi nih dari Tiara di Sukarame. Kak, gimana caranya nemuin lagu yang cocok sama karakter suara kita sendiri? Nah, ini gimana nih?
2: Kalau Rian, referensi sih. Jadi kita harus punya patokan artisnya. Maksudnya kayak kita dengerin penyanyinya. Kayaknya dia kalau nyanyi itu caranya, tipenya, seleranya itu masuk ke kita. Kita dengerin, kita ulik. Bukan meniru, tapi menjadikan dia referensi gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi lama tahun kita tahu dari artis ini. Kita tahu artis yang mirip sama artis ini siapa. Jadi kita bisa tahu lagu-lagu yang cocok sama kita tuh lagu-lagu apa, lagu-lagunya siapa gitu.
0: Oh gitu ternyata ya. Kalau Aura sendiri gimana Aura?
1: Kalau Aura sama sih kak, kita harus cari referensinya dulu gitu. Kita harus menyenangi juga lagunya gitu kak. Dengan menyenangi kita jadi seiring lagu kita nyanyi gitu.
0: Oh iya, jadi emang banyak juga ya cara-caranya menentukan lagu yang ternyata cocok untuk kita ya. Oke, oke, oke. Ada lagi nih satu WhatsApp terakhir ya dari Dimas di Kertapati. Ini nanya, kalau mau latihan vokal sendiri di rumah tanpa guru les, latihan dasar apa sih yang paling penting dilakuin?
1: Kalau Aura itu yang paling penting itu adalah latihan pernafasan kak.
0: Oke.
1: Ya karena pernapasan itu tuh penting kak, karena kalau kita nyanyi tuh kita harus ngatur pernapasan. Terus juga kita harus kan kalau pernapasan itu harus pakai suara dada gitu, pernapasan perut gitu. Kita harus tahu teknik-tekniknya gitu.
0: Ternyata emang seperti itu. Kalau Rian sendiri gimana Rian?
2: Ya kalau tadi tanpa pelatih gitu ya, yang kayak tadi Rian share salah satunya di YouTube. Sekarang kan banyak platform media sosial, ada Instagram, ada YouTube. Cari aja sebanyak-banyaknya, terutama kayak akunnya Indra Aziz gitu.
0: Oh itu berguna banget ya.
2: Sih beberapa ngajarin teknik vokal yang bisa diaplikasikan dari situ juga. Terus Cheryl Porter kalau kalian tahu itu dari luar, dia juga YouTube-nya bermanfaat untuk penyanyi sih, boleh dicek-cek.
0: Oh boleh dicek-cek ya teman Broadway. Terakhir juga ada yang di YouTube bilang keren-keren banget, pengen denger dong mereka nyanyi dikit. Boleh gak sih dikasih spill dikit suara kalian? Mungkin ref-refnya pas kalian bintang radio kemarin ya, boleh. Dari siap dulu nih.
1: Oke,
0: Aura dulu deh, boleh.
1: Lagu Aku Bukan Untukmu ya kak.
0: Oke, boleh, boleh, boleh.

0: Keren, itu aura gitu. Tunggu Rian nih teman Bro 2. Spill dikit dong suaranya.
1: Lagu Alama berarti.
0: Boleh Alama.
1: Sebenarnya mohon maaf ya suaranya agak. Liriknya kak.

0: bayar loh ya penonton bayaran di belakang ini ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Last but not least, ada gak sih yang pengen kalian sampein ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengar di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, ya dimanapun itu, boleh ya.
2: Kalau Aura, untuk penonton di sini tetap semangat ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, karena kita nggak tahu kalau kita nggak pernah mencobanya.
1: Oke, dari Rian sendiri gimana Rian?
3: Ya sama sih kalau Rian. Buat terutama untuk yang pengen nyanyi, Rian juga dulu nggak ada keberanian. Tapi kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu. Coba aja satu panggung, nanti kecanduan nyanyi terus. Setiap orang punya suara yang masing-masing, karakternya beda-beda. Nggak perlu yang lebih tinggi, lebih menang. Cari aja karakter suara kalian, nyanyi sesuai range kalian. Udah cukup.
1: Ingat ya, kata Baskara, temuin suara lo ya.
3: Oh iya,
1: temuin suara lo. Gak ada yang bisa nyanyi ya, cari suara lo.
3: Tapi benar.
1: Iya sih ya, tapi benar, cari warna suara lo ya teman Pro 2. Aduh. Dan gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol pagi hari ini ya teman Pro 2 di Music Live Chat. Dan kita juga ngelihat ya gimana ceritanya dari Aura dan juga Rian ya. Penampilan mereka di atas panggung ternyata emang prosesnya panjang. Banyak support juga dari sana sini, bukan sendiri perjuangannya teman Pro 2 ya. Dan semoga nanti kedepannya juga bisa sukses ya.
3: Amin ya Allah.
1: Karena masih ada banyak selanjutnya ya putaran Bintang Radio ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang punya mimpi jadi penyanyi, jangan tunggu sampai kamu ngerasa sempurna ya. Karena emang panggung pertama kamu mungkin nggak bakal langsung sempurna, tapi dari situ kamu bisa dapat pengalaman dan juga keberanian.
3: Setuju.
1: Yes ya. Nah. Terima kasih banyak untuk Rian dan juga Aura ya yang udah mampir ngobrol bareng sama kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Dan juga buat teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan pastinya di Palembang juga. Thank you so much. Dan akhir kata aku Erin Azali dan juga
3: Rian,
2: Aura.
1: Kita pamit. Bye.
3: Bye.
4: Thank you for listening to Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 dari 10 teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di Santai Siang kembali menemani kamu. Hari ini kita di hari Sabtu 19 September 2026. Selamat menikmati hari libur kamu di weekend kali ini teman Pro 2. Cuaca mulai mendung, tapi kita doakan apapun cuaca hari ini tentunya tidak memberikan dampak yang negatif untuk lingkungan ya. Karena ya musim bencana teman Pro 2 ya, dan juga melihat tanggapan dari people on power, kayaknya kita memang harus berhati-hati dengan segala keadaan saat ini teman Pro 2. Jadi kamu juga harus tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan teman Pro 2, dan jangan takut bosan karena Pro 2 menemani kamu sepanjang hari ini. Kita mulai dengan Pro 2 Hitlist. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit yang ingin kamu dengarkan, kamu bisa kasih tahu aku di 08 11 7 3 2 2 3 3 0.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Teman produser sering jualan online lewat marketplace. Nah, ada kabar yang mungkin bisa jadi salah satu bahan kamu untuk terus berjualan, teman produser, karena Direktorat Jenderal Pajak memastikan pemungutan PPh pasal 22 untuk pedagang online atau seller marketplace akan mulai diberlakukan 1 November 2026 setelah sebelumnya ditunda dari Agustus. Dan mekanisme pajak yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang nantinya dipungut oleh marketplace yang sudah ditunjuk. Dan saat ini ada 4 platform yang ditunjuk, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli. Tapi perlu diingat, teman produser, ketentuan pajaknya punya aturan dan kriteria tertentu. Jadi seller perlu memahami mekanismenya sesuai PMK nomor 37 tahun 2025. Jadi untuk kamu yang punya usaha online, jangan, tentunya harus tetap update ya dengan aturan-aturan pajaknya, teman produser, agar tidak ada kendala di waktu yang akan datang, teman produser. Masih di sini di Produser Radio Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam. Let's go.

Teman Pro 2, kalau biasanya lihat atlet Indonesia bertanding, kali ini ada yang menarik nih dari penampilannya di pembukaan Asian Games, teman Pro 2. Jadi di Sabtu hari ini 19 September, Asian Games 2026 resmi dibuka di Nagoya, Jepang, dan Indonesia punya dua flag bearer, yaitu atlet basket putri Dewa Ayu Made Sri Arta Kusuma Dewi dan atlet karate Daniel Hutapea. Yang bikin spesial nih teman Pro 2, keduanya membawa identitas budaya Indonesia. Ayu tampil dengan sentuhan busana Bali, sementara Daniel mengenakan busana khas Batak Toba. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet dan 145 official serta pelatih yang akan bertanding di 35 cabang olahraga. Jadi bukan cuma bawa merah putih teman Pro 2, mereka juga membawa keberagaman budaya Indonesia ke panggung Asia.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, jadi cuaca panas bikin gampang haus ya. Tapi jangan tunggu haus dulu ya, baru ambil air minum teman Pro 2. Karena dokter dan ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sot Yen mengingatkan salah satu tanda awal dehidrasi yang sering tidak disadari adalah warna urin yang mulai lebih kuning teman Pro 2. Jadi saat tubuh cukup cairan, urin biasanya jernih sampai kuning sambar dan cuaca panas itu bikin cairan tubuh lebih cepat menguap lewat keringat. Dan kalau tidak diimbangi dengan minum, dehidrasi bisa bikin tubuh jadi lemas, pusing, sakit kepala, sampai jantung berdebar. Dan kalau makin parah nih, kekurangan cairan bisa mengganggu fungsi organ, termasuk ginjal. Jadi biasakan minum air putih dan perhatikan warna urin sebagai salah satu tanda tubuh butuh cairan teman Pro 2. Ingat teman Pro 2, jangan tunggu haus untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Teman Pro 2, kamu biasanya makan malam itu sebelum jam 7 atau justru makan setelah pulang kerja, Teman Pro 2? Ternyata bukan soal jam 7 atau jam 10 malam ketika kita memilih jam berapa yang tepat untuk makan malam, Teman Pro 2. Karena menurut Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Dr. Siti Nadia, yang penting makan malam itu tidak terlalu dekat dengan waktu tidur. Porsinya sesuai kebutuhan dan kualitas makanannya tetap baik, Teman Pro 2. Idealnya, beri jarak sekitar 3 hingga 4 jam antara makan malam dan waktu tidur. Dan kalau terpaksa nih makan jam 9 atau 10 malam, tidak perlu langsung skip makan. Cukup kurangi porsinya, utamakan protein dan sayuran. Batasi makanan tinggi gula atau karbohidrat olahan, lalu jangan langsung rebahan. Jadi makan malam jam 10 tidak otomatis berbahaya, yang bikin kurang ideal kalau dilakukan rutin, porsinya besar, lalu langsung tidur, Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

Teman Pro 2, kamu lagi kuliah atau baru mau pilih jurusan? Ada data menarik nih soal persaingan kerja lulusan S1, teman Pro 2. Jadi laporan LPEM FEB UI yang mengolah data Sakernas Agustus 2025 mencatat 5 bidang studi yang paling banyak ditemukan di antara kelompok di lulusan S1, teman Pro 2 yang masih harus mencari kerja. Posisi pertama ada manajemen 10,3%, kemudian hukum 9%, ekonomi 8,7%, pendidikan 7,1%, dan akuntansi 5,1%. Tapi angka ini bukan berarti sebesar itu lulusan jurusan tersebut yang masih mencari pekerjaan, teman Pro 2. Persentasenya menunjukkan proporsi bidang studi di antara kelompok tersebut yang mana merupakan lulusan S1 yang masih mencari kerja. Jadi jurusan populer bukan berarti tidak punya peluang kerja. Minat, skill tambahan, pengalaman magang, dan kemampuan mengikuti kebutuhan industri juga mungkin bisa diperhatikan. Tapi dibalik ini semua, teman Pro 2 tentunya menjalani kuliah S1 yang bisa dibilang tidak pendek ya. Jadi memang selain proporsi ideal untuk mencari kerja, tentunya kita juga harus memilih sesuatu yang kita sukai agar nanti dapat berjalan dengan lancar, dengan setidaknya ketika menemukan kesulitan ya di tengah-tengah kuliah, kita bisa tetap semangat, kita bisa tetap tangguh karena apa yang kita pelajari itu adalah sesuai yang kita sukai, teman Bro 2. Jadi semoga data ini bisa jadi pertimbangan tapi bukan menjadi patokan 100% kamu dalam memilih jurusan untuk kuliah nanti, teman Bro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Teman Pro 2 lagi banyak yang ngomongin influenza A ya, tapi tenang dulu teman Pro 2, jadi ada update dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kemenkes memastikan kasus influenza di Indonesia masih dalam kategori rendah. Meskipun proporsi hasil pemeriksaan positif meningkat dalam beberapa pekan terakhir, data sampai 12 September menunjukkan dari 175 spesimen yang diperiksa nih teman Pro 2, 66 dinyatakan positif influenza. Dan kenaikan ini disebut masih sesuai pola yang biasa terjadi menjelang akhir tahun, dan faktor seperti karhutla, erupsi gunung, dan musim kemarau juga bisa berpengaruh. Nah, biar tetap aman, Kemenkes mengingatkan kita untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, makan bergizi, cukup istirahat, dan gunakan masker kalau sedang sakit teman Pro 2. Jadi kalau kondisi sakit makin berat nih, segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat ya.

0: makes sense.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamat
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, gimana kalau hobi baca buku ternyata bisa dapat cuan nih? Nah, di Singapura hal ini benar-benar lagi dicoba, teman Pro 2. Jadi pemerintah Singapura meluncurkan program yang mendorong warganya kembali membaca. Caranya unik, setiap sesi membaca minimal 15 menit akan mendapatkan 20 koin virtual. Dan kalau berhasil mengumpulkan 1000 koin, koin itu bisa ditukar dengan 1 dolar Singapura. Tapi ada syaratnya, cuma satu sesi membaca yang bisa dicatat setiap hari. Dan program ini masih dalam tahap uji coba sampai akhir tahun, teman Pro 2. Jadi selain hadiah untuk peserta, ada juga misi amal dengan target mengumpulkan 7,5 juta menit membaca untuk menggalang dana hingga 150 ribu dolar Singapura. Menarik ya, tujuan utamanya bukan bikin orang kaya dari baca buku, tapi mengubah membaca menjadi kebiasaan di tengah gempuran konten pendek, teman Pro 2.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Teman Pro 2, ada yang baru saja bikin sejarah di Bundesliga nih teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Harry Kane, yang mana striker Bayern Munchen ini mencetak 2 gol saat timnya menghajar Union Berlin 7-0 teman Pro 2. Dan gol pertamanya sekaligus jadi gol ke-100 Kane di Bundesliga, dan yang bikin rekor ini spesial, Kane cuma butuh 98 pertandingan untuk mencapai 100 gol. Dan catatan itu melewati rekor sebelumnya milik Dieter Müller yang membutuhkan 129 laga. Dan Kane belum berhenti teman Pro 2. Gol keduanya di pertandingan ini membuat koleksinya menjadi 101 gol Bundesliga. Dan sejak bergabung dengan Bayern Munchen pada 2023, ia juga sudah mencetak 152 gol dalam 154 pertandingan di semua kompetisi. Jadi kalau ada yang bilang usia bikin striker melambat, Harry Kane kayaknya belum menerima memo itu teman-teman.

Produ FM.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 ada perubahan cukup besar di skuad timnas Indonesia untuk FIFA Asian Cup 2026 Taman Pro 2, yang mana pelatih John Herdman tidak memanggil lagi 14 pemain yang sebelumnya masuk skuad Piala AFF 2026, dan beberapa nama yang cukup familiar diantaranya Mike Locke, Sandy Walsh, Beckham Putra, Eliano Rangnick, Sadil Ramdhani, Saine Patinama, sampai Jens Raven. Tapi ada juga pemain dari skuad sebelumnya yang tetap dipercaya. Total ada 10 pemain kembali dipanggil Taman Pro 2, termasuk Rizky Rido, Jordi Amat, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Ivar Jenner. Dan FIFA Asian Cup 2026 akan berlangsung 25 September sampai 5 Oktober dengan Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Jadi siapa saja wajah baru yang bakal jadi andalan Garuda? Kita tunggu aksinya, Taman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu hari ini. Dan kita masih belum berhenti teman Pro 2, karena setelah ini akan kita ketahui sama-sama siapakah yang menduduki posisi pertama untuk Indonesia Top 20 di minggu ini dan juga International Top 20 Pro 2 RRI Bengkulu. Jadi di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat hari Sabtu ya. Senang sekali aku Vidya ketemu lagi ya di Indonesia Top 20. Dan kita bakal ngebahas 20 lagu teratas pilihan kamu untuk pekan ini teman Pro 2 ya. Jadi siapin posisi yang paling nyaman karena kita bakal mulai langsung dari urutan ke-20. Kita buka tangga lagu untuk minggu ini di posisi 20 nih teman Pro 2. Ada lagu Now yang kolaborasi bareng vokalis 420 Ari Lesmana ya. Dan lagu Sisi Potret ini punya vibes yang tenang tapi liriknya lumayan dalam ya. Dan lagu ini harus turun drastis ke posisi paling puncut ya, di posisi 20 untuk pekan ini. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret.
1: Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
4: 5 4 3 2 1.
2: Indonesia Top 20.
3: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.

hari Sabtu ya. Seru sekali, aku Vidya, ketemu lagi ya di Indonesia Top 20. Dan kita bakal ngebahas 20 lagu teratas pilihan kamu untuk pekan ini, teman Pro 2 ya. Jadi siapin posisi yang paling nyaman karena kita bakal mulai langsung dari urutan ke-20. Kita buka tangga lagu untuk minggu ini di posisi 20 nih, teman Pro 2. Ada lagu Now yang kolaborasi bareng vokalis 420 Ari Lesmana ya. Dan lagu Sisi Potret ini punya vibes yang tenang tapi liriknya lumayan dalam ya. Dan lagu ini harus turun drastis ke posisi paling puncut ya, di posisi 20 untuk pekan ini. Ini dia Now featuring Ari Lesmana lewat Sisi Potret.

2018 atau bahkan ini ada kolaborasi yang tidak terduga banget ya. Aku juga sempat kaget bahwa For Revenge kali ini berkolaborasi bareng YB, Reza Arab, Ercepian, dan juga ada TP loh lewat lagunya Museum Duka ya teman Pro 2. Jadi kalau kita dengar lagu, kalau kita dengar judulnya aja gitu ya, kamu pasti udah bisa nebak kan vibe-nya kayak apa gitu. Dan iya bener banget liriknya tuh, aduh, ngumpulin semua kenangan manis yang ujung-ujungnya ya cuman jadi pajangan di masa lalu alias duka. Aduh, sakit banget ya. Dan gabungan musik emosional khas For Revenge ini ketemu sama gaya bawaannya YB dan juga TP. Aduh, kayak bikin lagu ini kerasa makin nyesek ya. Tapi ketagihan banget loh buat diputer ulang gitu. Ya kan, setuju kan? Ya setuju lagi sih ya. Apalagi kalau ini adalah kolaborasi yang ciamik banget menurut aku ya. Akhirnya dari posisi 18 kita naik ke posisi 17. Kali ini kembali ada Now tapi berkolaborasi sama Momo lewat lagunya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. 17.

0: waktu ini ampun deh aku ya, ngelihat mereka bertiga aja tuh lagunya bener-bener bagus banget, seserius itu, melodinya kece banget ya kan. Jadi walaupun liriknya minta dilupain, lagunya sendiri malah gampang banget nempel di kepala kamu ya kan. Lagunya seserius ini tapi liriknya bercanda ini. Oh my god, benar-benar se-MPD itu ya mereka bertiga ini ya. NPD ada di posisi 15 teman Pro 2 lewat lagu terbaru mereka, judulnya Lupain Aku Please. Lupain aku, terus aku suka juga sih sebenarnya lagunya. Kayak kita dengerin lagu era-era 90-an gitu gak sih? Ya kan? Iya dong ya. Tapi ya lagunya ini emang benar-benar mewakili perasaan seseorang banget ya gak sih? Yang udah pengen banget lepas dari bayang-bayang mantan atau hubungan yang beracun gitu sama Bro 2. Ya pokoknya sukses deh buat MPD, sukses buat konsernya yang tur kemana-mana. Wah luar biasa ya. Oke deh, kita naik ke posisi 14 sama Bro 2. Kali ini ada yang ngajak main, siapa lagi kalau bukan Hi-Fi.
1: 14.

penampilan baru yang segar banget ya. Ada Nona dengan lagunya Hong. Warna musiknya tuh beda ya dari yang lain kalau kata aku ya. Dan ada sentuhan-sentuhan indie popnya juga dengan ritme yang unik, terus liriknya juga playful gitu. Aku suka banget sih. Dan lagu ini pas banget buat kamu yang lagi butuh suntikan semangat baru. Ya mungkin di tengah perjalanan atau pas lagi sekarang lagi on the way ya teman pro 2. Jadi ini bisa lagu buat menemani kamu di sore ini. By the way teman pro 2, kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request. Supaya apa? Supaya lagu favorit kamu itu bisa masuk ke chart top 20 ya. Baiklah teman pro 2, kita langsung aja untuk hadirkan ini dia pamungkas lewat berapa kali kita saling memaafkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia Top 20.

10 untuk pekan ini ada Bernadia lewat lagunya Rabun Jauh. Dan aku merasa lucu aja ya dengan Bernadia. Jadi Berna ini katanya ya, dia tuh kan udah punya rumah, tapi ternyata dia bela-belain buat ngekos karena katanya punya rumah terus ditinggalin itu preman.

Ada Leanor lewat lagunya Selesai. Ini adalah sebuah lagu penutup kisah cinta yang dibawain dengan sangat lapang dada ya. Liriknya menceritakan titik-titik, bukan titik-titik doa ya, tapi titik balik saat seseorang akhirnya sadar gitu kalau berjuang sendiri itu gak ada gunanya. Jadi ya mendingan memilih untuk selesai. Asik. Dan ya suaranya masih Sabrina banget lah gitu ya, bening, jernih gitu ya. Bikin lagu ini tuh juga makin dalam gitu perasaannya ya. Akhirnya teman pro 2, beralih ke posisi 5 untuk pekan ini. Kita ada Vanessa Zee featuring Roni Parulian lewat lagunya Takkan Terulang. Monggo.

edisi 3 untuk pekan ini ada Roni Parul ya lewat lagunya Waltz Akhir Zaman. Tadinya aku mikir ya, Waltz Akhir Zaman ini apa ya maksudnya? Apakah es krim di akhir zaman gitu ya? Enggak dong ya, teman Pro 2. Waltz Akhir Zaman ini lagu yang bisa membuat Roni bisa bereksplorasi dengan tempo dansa waltz ya, yang dikemas secara modern. Dan lagu ini kan masuk dalam album yang judulnya, album terbarunya Roni yang judulnya Dunia dan Seisinya. Nah, salah satu list dari lagu tersebut tuh aku suka banget judulnya Dunia Imaginer, teman Pro 2. Kamu dengerin deh, lagunya tuh berasa kayak apa ya, kayak, tapi aku suka banget lagunya. Dan di album ini tuh hampir kebanyakan aku suka semua, tapi memang yang paling aku suka yang Dunia Imaginer, teman Pro 2. Dan lagunya tuh kayak pas banget aja gitu di suaranya Roni gitu, teman Pro 2 ya. Kamu dengerin aja deh. Dan gak kerasa juga kita sudah masuk ke runner up kita untuk pekan ini. Siapakah dia? Ada Adrian Khalif lewat lagunya 2001 Kali.

0: 19 lagu aku puterin buat kalian semuanya. Tinggal kita menghadirkan siapa yang menjadi juara atau yang berada di posisi puncak untuk pekan ini. Tapi sebelumnya aku mau review dulu 19 lagu yang sudah menemani kita untuk hari ini, teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20.
0: Di posisi 20 ada Now featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret. Di posisi 19 ada Tiara Andini lewat Tulang dan Nadi. Dan di posisi 18 ada single terbaru miliknya Bori Bench yang berkolaborasi bareng sama YB dan TP lewat Museum Duka. Lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ya miliknya Now featuring Momo itu ada di posisi 17. Dan ada Akbar Calai featuring Mingse nih lewat Astaga Bercanda di posisi 16. NPD Lupain Aku Please itu ada di posisi 15 untuk pekan ini. Lagu Main miliknya Hi-Fi ada di posisi 14. Naik ke posisi 13 ada Shell on 7 lewat lagunya Sederhana. Nona Hong ada di posisi 12. Di posisi 11 ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Rabu Jauh miliknya Bernadia ada di posisi 10. Jangan Terlalu Posesif miliknya Delantis ada di posisi 9. Di posisi 8 ada Naikila lewat lagunya Main-Main Gue. Dan di posisi 7 ada Shelina Grace Fitri Andi Rianto lewat Sumpah Mati. Di posisi 6 nomor 2 ada Sabrina Leanor lewat lagunya Selesai. Ini lagu favorit banget ya dari banyaknya pendengar kita. Dan di posisi 5 ada Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan lagunya Takkan Terulang. Marbel sama Pro 2 lewat lagunya Home Pimpa ada di posisi 4. Roni Parulian ada di posisi 3 dengan lagunya Walls Akhir Zaman. Dan runner up kita tadi ada Adrian Khalif lewat 2001 kali ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya ini dia posisi nomor 1 yang berkat liriknya yang hangat, aransemen musiknya juga menenangkan. Ya, mirip lah ya sensasinya kayak kalau kita minum matcha gitu di pagi hari, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Conrad buat Tulus lewat lagunya Teh Hijau.

0: Talks untuk minggu ini udah Vidya sebutin semua ya, dari posisi 20 sampai jawara kita untuk pekan ini. Lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih, teman berdua ya? Jangan lupa untuk selalu dengerin ya, selalu request lagu-lagu dari musisi-musisi favorit kamu, oke? Dan tentunya kita akan ketemu lagi di Indonesia Top 20 pekan depan, teman Pro2. Tetap semangat, keep listening to good music. Bye-bye dan dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Aduan 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Kamu bakal dengerin 20 lagu hits mancanegara pekan ini dari Pro 2 Bengkulu. Ini dia, International Top 20.

dimanapun kalian berada ya. Untuk pekan ini kembali lagi ya bareng sama aku Vidya di International Top 20 ya. Kita bakal ngomongin soal lagu-lagu yang paling hits, paling sering diputar dan paling bikin kamu ketagihan ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal spill 20 lagu teratas untuk minggu ini. Siapa yang bertahan, siapa yang baru masuk, dan siapa yang sukses merebut tahta juara 1. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita countdown dari posisi ke-20. Tama Perodo di posisi 20 dibuka sama Mbak Taylor ya. Lewat lagunya The Fate of Felia. Lagu ini mengambil inspirasi dari karakter klasik Shakespeare, tapi dikemas pakai vibe yang synth-pop modern ala Taylor gitu deh teman Pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja ini dia Taylor Swift The Fate of Ophelia. Number 3.

18 untuk pekan ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita dengar. Salah satu musisi yang dia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya, Charlie Puth bareng sama diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home. Number 17.

tiga girl group yang lagi hits banget ya, Lizerafim, Eilidh, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake Teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal Teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ini dia BTS. Number 14.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

Kemampro 2. Ada Benson Boone kali ini di posisi ke-10 ya, lewat lagunya The Time of My Life. Lagu yang rilisnya pas ulang tahunnya ya, Kemampro 2 ya. Dan ini menampilkan vokal emosionalnya Benson dengan video musik penuh aksi unik bernuansa teatrikal. Kamu udah nonton belum sih? Kalau aku sih udah lihat ya. Dan lagunya, pada pikir ini lagu cover tadinya, tapi ternyata bukan. Kirain lagu Time of My Life gitu. Lagunya siapa itu? Lupa deh aku. Gloria Estefan apa gitu ya? Udah deh, kita lewatin ya teman pro 2. Masuk ke posisi 9 ada Sam Smith, Oh My Mother. Number 9.

posisi 7 aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams Opera 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Nah, ini dia TNT lewat Curtis teman-teman berdua dengan posisi 6.

Harry Styles nomor urut 2. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3 teman pro 2 yang semakin dekat nih dengan posisi 1. Medali perunggu asik minggu ini di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya lewat lagunya Dracula. Number 3.

teman pro 2 lewat lagunya Where Is My Husband? Where Is My Husband? Teng teng teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energetik gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan Where Is My Husband. Nah, yang ditontonin itu yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Nam Joon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoon Ji, terus Jae Hyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu teman pro 2 yang ada dari nomor 20. International Top 20.

0: nomor 2, posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS nomor 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Teman pro 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita teman pro 2, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jenny ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita teman berdua ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry.
1: And this is the winner of the week, the number one.
0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kami tidak bisa tuntaskan ya untuk gelaran chart International Top 20 untuk pekan ini. Dan selanjutnya Pida bakal ngajakin teman Pro 2 untuk menyimak musik Prener dari Pro 2 Jakarta. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: They not a golden color. I'm feeling like BTS, cause it took the whole career for me.
3: Pro 2 FM,

107.2 Pre-2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pre-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pre-2 barengan sama gue Lani Krisandaru. Di sore hari ini, dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pre-2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final, Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 107.2 Pre-2 Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua. Di jam 4 sore ini, seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman berdua. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Ois.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Tadi malam hujan loh
0: di Bintaro. Di Bintaro hujan ya?
1: Hujan.
0: Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung ya. Tapi bagus lah, karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, bener, bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, gila, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir,
1: kita mau ngobrol tentang itu. Okay. Karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Ya, dia tuh orang Sunda, karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya, oke oke oke oke. Boleh dong, Om, dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Halo, Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Penyanyi, suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oh, oke oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman berdua, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana? Bandung?
2: Kuningan.
0: Oh, Kuningan. Oke. Okay.
1: Jadi P jadinya.
0: P, iya benar. Aib. Oke, oke, oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduce sebuah original soundtrack berarti, Om ya? Oke.
1: Film oke. Tiap hari didengarin sama Aib kan, yang misalnya gini, Bang, gini. Oh, oke sih.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching, kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke. Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke, oke. Okay. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Asnul ini udah cinta banget sama istrinya. Benar ya, istrinya.
0: Oke. Okay.
1: Dikasih rumah, pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke. Okay.
1: Bang Asnulnya dipanggil yang Maha Kuasa. Sedihnya, sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana, karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini, kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena ada soundtrack musik filmnya, maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Okay. Itu berkat si Aib.
0: Oh, berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada Kangnya.
0: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini, pertama untuk demonya, itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging atau banget.
0: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Oh, mega. Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay.
0: Sebelumnya
3: jadi
0: karakter kamu apa? genrenya?
3: R&B.
0: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
3: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choir gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti ya.
3: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
0: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang.
0: Oh.
3: Setelah di titik oke, ini yang bagus.
0: Berarti ya, kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan bangaibnya juga.
0: Bangaibnya juga.
3: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin.
0: Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah ekspektasi nggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
2: Okay. Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang nggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriter-nya aja. Bikin udah jadi. Oh, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu. Mm-hmm.

0: tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
1: Okay.
0: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
1: Oke.
0: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu. Karena kebutuhan lagu ini kan
1: dewasa.
0: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, gitu sama Bang Hasnul, produser.
1: Jadi kita
0: rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
1: Oke.
2: Dan akhirnya ketika ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa
0: gitu,
2: karena lagu tersebut
1: gitu.
0: Iya, jadi dewasa sekarang.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi,

0: Informasi Digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke okay. Belina, sorry Typo ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya, ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya, Aib.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C. Dekat
2: 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama I perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi rilis ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyi lah gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya, jadi apa ya, menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya. Ini sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung lagu ini.
0: Oke. Oke, ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Ya. Waktu akhirnya memutuskan Belin itu pertimbangannya apa? Karena tadi Belin bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Okay. dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini dia, karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu. Nah itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnol juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih, menurut Kang Aib gimana?
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit. Buat ending.
0: Untuk ending ya. Buat ending.
1: Karena kan endingnya meninggal tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit. Iya, ya. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya, yes.
1: Lina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita enggak ada yang nonton bareng. Enggak ada yang nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita cast berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis. Oh. Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya. Alhamdulillah semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nanti. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus mikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Nggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produksinya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini pertama kali
1: ini
0: berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Jadi
1: waktu syuting tuh kaget.
0: Oke. Okay.
1: Equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja, Bang Hasnul. Saya direct semuanya.
0: Wis.
1: Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Wow.
0: Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama.
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: Iya, benar.
0: Nah, first experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib beri-beri yang pertama, dari Kang Asrul pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya, kan kelihatan ya. Maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Gak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu?
0: Gak
3: mungkin memang.
0: Oke. Gitu.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam.
3: 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Oke-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Bang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau bisa
3: kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa di direct ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk
0: lagu
4: daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini, lagi Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Asno juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru. Gitu.
0: Seluruh
4: di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke.
1: Jadi bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
4: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi karena dia kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Perdu FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Sedih sekali. Oke. Terima kasih Pak Cik. Terus juga dari Kang Aib, boleh kan?
3: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger. Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu nggak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad, luar biasa. Quotes of the day. Dari Wilina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya. Karena ya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya. Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya, Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: bertelur lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa, Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya.
4: Kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Amin. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gue punya teman, malam minggu di

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana sore hari ini? Hari ini hari Sabtu ya. Kalau kemarin prediksinya katanya Bengkul bakal hujan, tapi kayaknya aku tunggu-tunggu enggak hujan-hujan ya. Sore ini juga udah mendung banget nih teman Pro 2. Cuman kita memang enggak pernah bisa nebak ya kapan terjadinya hujan di Kota Bengkulu. Karena kabarnya di daerah Kepahyang Curup itu udah hujan aja tiap hari gitu. Tapi mungkin karena mereka di dataran tinggi kan gitu. Jadi ya kita tunggu aja lah ya. Kalau anginnya udah kenceng banget sih teman Pro 2, jadi tetap harus antisipasi apapun yang akan terjadi untuk malam hari ini. Apakah malam minggunya bakal sukses? Bisa kumpul bareng sama teman-teman di kafe misalnya ya, pokoknya nongkrong-nongkrong ya teman Pro 2, atau harus mendep di rumah aja. Tapi kalau aku saranin sih ya teman Pro 2, karena kondisi cuacanya kayak gini sih mendingan di rumah aja daripada keluar ntar atit ya. Daripada atit kan susah nanti mau beraktivitas apa-apa ya kan. Nah untuk itu teman Pro 2, kamu lagi ngapain aja, terus bosen dengan kegiatan apa aja, bisa muterin Pro 2 supaya ya minimal bisa terhibur lah ya dengan suara aku. Gak deng, minimal bisa terhibur sama lagu-lagu yang Pidia udah siapin buat kalian semuanya. So stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya. Ada Aaron Ashap lewat lagunya Lelah dengan Rama ya. Dan teman Pro 2, kali ini pemerintah terus memperluas wilayah uji coba perlinsos digital agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran ya. Uji cobanya kini terus diperluas hingga ratusan wilayah kabupaten atau kota, dan langkah ini tentunya dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial itu bisa berjalan lebih akurat, transparan, dan juga tepat sasaran. Jadi untuk kalian mungkin yang para penerima ya teman Pro 2 penyaluran bantuan sosial, nah mungkin bisa dicek nih apakah di daerahmu ada ya atau tidak. Tapi kalau di kalau tidak lihat ya, untuk daerah Sumatera itu ada untuk wilayah perluasan uji coba perlinsos digital ini ada untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, teman Pro 2. Jadi kalau untuk di Kota Bengkulu belum ada untuk uji coba perlinsos digital.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Sama Pro 2. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi azan maghrib juga akan berkumandang ya teman Pro 2. Buat kalian yang saat ini sedang berada dalam perjalanan, yang akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, mungkin bisa mencari tempat-tempat ibadah terdekat yang ada di sekitar kalian ya. Terus yang pasti Pida masih akan terus menemani sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. So stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ketahuan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Teman Pro 2 balik lagi ya di sore ceria bareng sama Vidya, dan tentunya informasi kali ini beda kutip dari Kemenpora. Teman Pro 2 ya, ada sebanyak 432 atlet Indonesia yang berjuang di Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober 2026 ya. Sebelum perjuangan dimulai, nah kita coba lihat kembali nih catatan medali Indonesia dalam 5 Asian Games terakhir, teman Pro 2. Yang pertama pada Doha 2006, Indonesia berada di peringkat 22. Kemudian di Guangzhou 2010, Indonesia berada di peringkat 15 ya. Di Incheon pada 2014, Indonesia berada di peringkat 17. Sedangkan saat perhelatan Asian Games di Jakarta Palembang 2018, Indonesia naik drastis berada di peringkat 4 ya teman Pro 2 ya. Mungkin karena kita tuan rumah ya. Dan lalu terakhir di Hangzhou pada 2022 lalu, Indonesia turun kembali drastis dengan torehan peringkat ke-13 ya. Nah, ini saatnya untuk atlet Indonesia kembali berjuang dan menorehkan cerita baru di Aichi Nagoya 2026. Kita doakan selamat berjuang untuk tim Garuda Indonesia.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kompas Pro 2, segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: OTB, OTB. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

101.2 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 masih ditemani oleh Vidya tentunya di malam minggu ini. Gimana kamu udah pada siap belum ya untuk menikmati malam minggu teman pro 2? Bareng sama siapa nih minggu kali ini teman pro 2? Bareng sama keluarga kah? Atau bareng sama teman-teman kah? Gitu ya. Tapi kalau pilih teman ya, kalau kata aku sih, saran aku, jangan pilih teman atau berada di lingkungan pertemanan yang toksik ya. Teman makin banyak, tapi kalau malah bikin capek itu kan gak banget ya teman pro 2. Nah kayaknya kalau kamu ketemu sama hal-hal yang kayak gitu, bisa jadi ya bukan kamunya yang berubah, tapi circle-nya ya yang mulai kayaknya toxic gitu teman pro 2. Jadi pertemanan toksik itu biasanya ditandai dengan sikap yang terlalu egois ya. Suka ngomongin teman sendiri di belakang, atau mungkin kayak ya mungkin ya malah ngasih pengaruh yang buruk gitu ya. Suka ngomong kayak ibarat tuh ada circle di dalam circle, ada grup di dalam grup ya. Jadi kayaknya patut diwaspadai juga gitu kalau pertemanan itu berubah jadi ajang membandingkan pencapaian gitu ya. Terus ada iri-iriannya, ada kompetisi yang gak sehat, itu gak enak banget teman pro 2. Dan yang paling gampang dirasakan itu adalah di dalam pertemanan yang toksik itu biasanya tiap kali hangout itu kamu malah ngerasa kayak gak nyaman atau kayak udah kehabisan energi gitu ya. Pernah sih ngerasain kayak gitu? Pernah gak? Teman seharusnya bisa jadi tempat bertumbuh, terus bisa saling support juga kan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nih circle kamu lebih sering bikin lelah daripada bahagia, ya gak ada salahnya kayaknya kamu harus evaluasi dan pilih lingkungan yang lebih positif aja menurut kamu teman pro 2.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kata Berenjola sih jangan ya, cuman buang-buang waktu aja gitu ya, mendingan cari yang lain aja. Nah ini kalau seandainya kamu punya hubungan yang bikin kamu terus-menerus capek dan gak nyaman, dan jangan anggap itu normal ya teman Pro 2. Setelah keluar dari hubungan yang toksik, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu bisa fokus lagi sama diri sendiri, dan kamu bisa melakukan nih hal-hal yang positif yang kamu suka gitu. Terus yang kedua, kasih jarak dari mantan supaya kamu punya ruang buat pulih ya. Dan lalu jangan pendam semuanya sendirian. Kalau bisa tuh ceritain ke orang terdekat yang kamu percaya gitu ya. Dan terakhir, mulai pikirkan lagi masa depan apa yang benar-benar kamu inginkan. Ingat teman Pro 2, menjaga diri sendiri itu bukan egois ya. Kamu pun juga punya hak gitu ya sama hubungan yang sehat dan juga hubungan yang aman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tebang Pro 2 sekarang udah jam 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Pukul 19 lebih 27 menit ya. Malam Minggu nih Tebang Pro 2. Waktunya santai sambil nikmatin waktu malam kamu ya. Tapi ada satu pesan kecil sih buat kamu dari aku Tebang Pro 2. Jangan sampai kamu tuh sibuk bikin orang lain senang ya. Sampai-sampai kamu tuh lupa kasih waktu buat diri kamu sendiri. Dan tentunya kalau kamu keluar nongkrong di rumah atau mungkin sekedar rebahan, semuanya sah-sah aja. Yang penting nikmatin malam ini tanpa harus bandingin hidup kamu sama orang lain. Karena apa? Karena malam yang sederhana itu juga bisa jadi malam yang berkesan buat kamu, teman-teman.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Tahukah kamu apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air di laut atau danau yang terlihat berwarna biru. Jika langit tidak biru di siang hari, itu berarti udara berdebu atau berkabut.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Tulus lewat lagunya Teh Hijau. Dan gak kerasa ya teman Pro 2 kalau waktunya ternyata jalan terus, dan sebentar lagi kita udah sampai di penghujung siaran malam hari ini. Tapi tenang aja, sebelum aku benar-benar pamit, masih ada beberapa menit buat nemenin kamu. Jadi tetap stay di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM ya. Dan buat kamu yang dengerin kita lewat streaming, stay terus di RRI Digital, oke? Okay? Bentar lagi pukul 20, waktunya nanti aku bakal closing. Tapi masih ada beberapa lagu lagi yang bisa kalian simak, kalian nikmatin. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 dan karena satu lagu miliknya Curtis TNT menjadi single closing untuk kalian semuanya ya di sore ceria bareng sama Vidya. Dan karena ini malam minggu ya teman Pro 2, malam minggu itu gak harus selalu rame dan gak selalu harus penuh agenda. Karena kadang yang namanya malam minggu gitu ya justru paling enak dipakai buat berhenti sebentar, tarik napas, nikmatin waktu gitu ya dengan cara yang kamu punya. Karena yang penting itu bukan serunya ya malam ini, tapi gimana kamu menjalani hari ini teman Pro 2. Selamat malam minggu, jangan lupa tetap nikmatin waktu untuk diri sendiri ya. Pida pamit dari ruang dengar kalian semuanya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Have nice weekend and bye bye.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Agis dan
1: aku Diva
0: yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam.
1: Betul tuh teman Pro 2. Jadi, kalian jangan lupa ya nonton sampai kami selesai.
0: Bener. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana ya, Kak. Tapi sering banget kita lakukan. Apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Apa ya, kira-kira teman pro 2 tau nggak kita mau bahas apa kali ini?
0: Sebenarnya kita mau ngebahas kebiasaan aneh yang sebenarnya normal.
1: Betul, itu biasanya sering kita lakuin nggak sih, Kak?
0: Iya, kadang kita ngerasa, apa cuman aku ya yang kayak gini? Kamu sering gitu nggak?
1: Sering banget, Kak, sering banget. Apalagi di kehidupan sehari-hari tuh kayak iya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh sering.
0: Takut beda dari yang lain ya?
1: Iya, betul.
0: Kayaknya teman-teman Pro 2 juga ada gak sih yang ngerasa, apa cuman aku ya yang kayak gini? Atau teman-teman juga kayak gitu, jadinya kayak takut berbeda dari yang lain, Kak.
1: Iya, padahal itu sebenarnya normal ya, teman Pro 2. Mm-mm. Kalau misalkan kita punya kebiasaan aneh, tapi menurut kita tuh normal gitu loh.
0: Iya. Daripada teman-teman Pro 2 nganggap aneh sendiri, mending kita bahas di sini nih bareng-bareng.
1: Boleh.
0: Kalau
1: boleh,
0: boleh tahu menurut Kak Dipa apa tuh? Kebiasaan yang normal tapi dianggap aneh sama orang. Apa kalau boleh tahu?
1: Kalau menurut aku ya, bagi aku normal ya.
0: Apa
1: itu
0: tuh?
1: Misalnya nih kayak sebelum tidur kita tuh buat skenario dulu di otak gitu loh, Kak.
0: Setuju sih, karena ya, aku kan? Juga sering sih kayak gitu ya, karena kalau kita lagi gabut tuh, Kak, mikirnya tuh kayak ngapain ya abis ini
1: kan,
0: iya benar, soalnya kayak gabut gitu, Kak. Kalau misalnya tidur nggak teleponan, misalnya nggak nonton.
1: Aduh.
0: Jadi kita kayak bikin skenario ya, sendiri gitu
1: bener,
0: ya, Kak.
1: Iya. Kadang kan buat skenario tuh kalau lagi mood kita lagi bagus nih, Kak, kita buatnya skenario yang indah-indah,
0: ya,
1: yang
0: bener.
1: Buat kita senyum-senyum.
0: Terkadang gitu. Kalau mood lagi sedih,
1: nah, buatnya
0: pura-pura
1: yang
0: galau.
1: Ya, pura-pura galau.
0: Mungkin teman Pro 2 ada yang relate juga sama kayak Kak Diva dan Kak Agis.
1: Asik. Kalau misalkan Kak Agis sendiri apa tuh?
0: Apa ya? Terkadang tuh aku sering banget, Kak, dengerin lagu yang aku suka tuh berulang-ulang.
1: Oh,
0: terkadang itu
1: iya.
0: Dibilang aneh ya sama orang, ngapain sih dengerin lagu ulang-ulang gitu kan. Tapi kadangan, Kak, kalau kita lagi suka dengan satu lagu, kita tuh mau dengerinnya ulang-ulang sampai hafal gitu, Kak. Karena terkadang tuh satu lagu itu relate banget sama diri aku.
1: Betul.
0: Apa Kak dipakai gitu juga atau cuman aku sendiri nih yang agak aneh?
1: Sama, aku gitu juga.
0: Oh iya?
1: Iya, karena aku punya nih satu lagu yang benar-benar aku ulang-ulang terus.
0: Apa tuh lagunya? Kalau boleh tahu, Kak?
1: Sekarang nih lagu dari Sienna Spiro ya.
0: Wow.
1: Yang Great Expectation itu
0: emang bagus sih.
1: Iya.
0: Emang bagus, setuju sih.
1: Dan di mana-mana tuh lagi viral gitu kan lagunya.
0: Sering lihat di TikTok ya.
1: Iya benar. Keracunan TikTok ya.
0: Gen Z banget ya liatnya di TikTok.
1: Iya betul.
0: Kalau mama biasanya di Facebook.
1: Facebook ya, Facebook. Lagu-lagu dari apa ya, dangdut gitu ya biasanya kan.
0: Biasanya sih
1: mama
0: gitu.
1: Ya.
0: Kalau kita kan lagu-lagu yang tren di TikTok,
1: iya,
0: kita dengerin.
1: Benar.
0: Soalnya Gen Z ini banyak FOMO nih, teman-teman. Itu
1: iya,
0: ada yang komen
1: FOMO.
0: Tuh, Kak.
1: Apa tuh?
0: Suka mencium makanan sebelum dimakan, aneh nggak sih?
1: Nah, kebetulan nggak. Aku karena seperti itu.
0: Sama iya. Sih, sama sih.
1: Iya,
0: jujur,
1: kan?
0: Jujur sama.
1: Sebenarnya nggak aneh sih ya.
0: Nggak aneh sih.

0: banget iya, sih menurut betul. Aku tidak aneh sama sekali karena kita berdua seperti itu juga.
1: Iya.
0: Tapi aku pernah deh kak, misalnya laptop aku nge-lag atau HP tuh nge-lag kan,
1: nah,
0: aku tuh
1: betul.
0: Sering banget, ih please deh HP jangan nge-lag.
1: Nah,
0: sering
1: betul.
0: Banget aku tuh ngobrol sama benda-benda mati.
1: Iya, iya,
0: benda-benda
1: iya.
0: Gak hidup gitu
1: bener,
0: kan kak.
1: Bener, bener.
0: Itu menurut kamu aneh atau biasa aja sih?
1: Kalau menurut aku enggak ya, justru kita tuh ngomong kayak gitu berharap benda itu tuh, benda yang kita ajak ngobrol tuh mengerti gitu loh dengan kondisi
0: iya
1: kita
0: kan?
1: Gitu kan, bahasa kita.
0: Terkadang kita tuh kesel kan,
1: iya,
0: HP tiba-tiba
1: bener.
0: Error, padahal kita lagi mau ngirim tugas
1: nah,
0: misalnya
1: betul, iya.
0: HP kepenuhan, jadi kita sering ngobrol sendiri sama benda mati. Tolong dong HP,
1: iya,
0: jangan kayak gini, tolong
1: berharap,
0: mengerti aku.
1: Betul, betul, gak betul, kayak berharap tolong dong ngerti dong sama aku gitu.
0: Padahal benda mati ya kak, gak
1: iya,
0: punya perasaan ya.
1: Benar banget.
0: Kalau kamu punya perasaan?
1: Aduh,
0: ada yang dijaga nggak perasaannya?
1: Aduh, kak.
0: Jadi teman pro 2 Kak Dipa masih jomblo. Jadi oh. Buat teman-teman kalau yang mau kontak Kak Dipa,
1: nggak
0: jomblo.
1: Nggak jomblo sih kak.
0: Nggak jomblo. Ada HTS-an.
1: Seperti itu ya.
0: Teman level 3.
1: Level-level ya sekarang.
0: Teman level-level. Gimana nih pengalaman teman-teman pro 2? TikToknya apa?
1: Waduh,
0: ada yang langsung
1: TikTok
0: nanya.
1: TikTok siapa nih?
0: TikTok
1: siapa?
0: Aku
1: atau TikTok Kak Agis?
0: Boleh dong nah. Teman-teman Pro 2 kalau misalnya ada pengalamannya, boleh dong di-sharing di komen biar kami bacain. Relate juga enggak sama kami berdua?
1: Nah, iya benar tuh, teman Pro 2 siapa tahu ada yang relate sama kami ya kan?
0: Heeh, benar.
1: Boleh komen-komen ya.
0: Atau teman-teman Pro 2 mau request lagu boleh banget di komen biar kami bantu cariin. Tapi apalagi sih kak menurut kamu hal aneh tapi sebenarnya itu tuh wajar banget loh dilakukan.
1: Hal aneh nih ya.
0: Iya benar.
1: Ini masih seputar di sosmed.
0: Apa tuh kak kalau boleh tahu?
1: Biasanya aku sering nge-replay chat sih. Baca ulang dari atas.
0: Oh, itu kayaknya.
1: Itu biasanya untuk ini aja sih kak.
0: Wajar sih.
1: Iya, biasanya gitu kan?
0: Wajar sih.
1: Ketika kita tuh kayak ngerasa lagi kangen sama momen-momen itu.
0: Oh,
1: nah,
0: iya,
1: kita
0: iya,
1: replay
0: iya.
1: Lagi tuh lihat itu tuh.
0: Lihat terus kan, Kak?
1: Iya.
0: Apalagi kalau kita lagi kuliah nih biasanya sering kangen sama zaman SMA enggak sih?
1: Betul, betul banget.
0: Iya sih. Walaupun sudah 3 tahun berlalu ya.
1: Nah, iya.
0: Tetap aja membekas di hati gitu, teman-teman SMA itu berbeda gitu.
1: Tapi kalau lebih flashback ke SMA sepertinya enggak chat ya, Kak? Lebih ke melihat
0: oh,
1: foto-foto.
0: Oh iya, bener
1: yang
0: sih,
1: di galeri.
0: Bener sih, kalau chat tuh biasanya sama siapa tuh? Kalau boleh tahu.
1: Waduh.
0: Aduh, boleh nggak di-spill nih? Itu ada yang komen
1: apa
0: lagi,
1: tuh?
0: Kak. Suka ngecek kompor atau pintu berkali-kali, udah dimatiin apa belum? Udah dikunci atau belum? Itu kayaknya
1: relate, ya?
0: Wajar banget.
1: Wajar sekali.
0: Karena aku sering banget diingetin sama bunda aku juga sih. Misalnya, diingetin, udah kunci pintu belum? Padahal udah.
1: Iya.
0: Tapi dia ngingetin terus, jadi kita jadi takut kan ngecek berulang kali gitu.
1: Bener, bener. Apalagi pas mau tidur kak, kayak kita tuh udah kunci pintu nih.
0: Tetap aja kan kak,
1: was-was
0: gitu ya.
1: Iya, bangun lagi ngecek lagi.
0: Bener bener
1: tuh,
0: bener.
1: Ada lagi tuh kak, kebiasaan aku yang aneh tapi dalam keadaan normal, gayaku yang matching itu. Menurut aku kalau
0: matching
1: itu
0: oke sih.
1: Oke lah, normal.
0: Matching itu kayak
1: matchingnya gimana dulu nih?
0: Iya.
1: Kan gitu kan kak?
0: Gimana ya? Ataukah dari atas sampai bawah warnanya sama gitu?
1: Ya, atau warnanya nabrak-nabrak, hijau, kuning, biru, ya kan kak? Kan kita gak tahu.
0: Tapi sebenarnya gak apa-apa sih, nabrak-nabrak kan lagi tren sekarang,
1: ya,
0: Pak.
1: Iya bener.
0: Colorful,
1: asik. Apalagi kayak Nike-la ya kan.
0: Iya bener,
1: colorful.
0: Ada apa? Manik-manik di muka.
1: Manik-manik ya, bintang-bintang.
0: Aku juga suka itu kak, makeup
1: oh, gitu
0: ala-ala
1: ya?
0: Kayak gitu. Biasanya kalau jadi MC tuh sering tuh makeup ala-ala gitu.
1: Ala-ala Nike-la
0: merasa
1: ya kan?
0: Cantik aja sih.
1: Boleh, boleh.
0: Sok cantik.
1: Itu bagus loh kak, untuk memperkuat kepercayaan diri kita sih.
0: Iya sih, bener, bener, bener. Kayaknya
1: kita dengerin lagu dulu gak sih?
0: Dengerin
1: kak?
0: Lagu dulu gak
1: iya.
0: Sih? Selagi teman-teman cerita-cerita di komen, kita dengerin musik
1: iya.
0: Dulu deh.
1: Jadi
0: dari mana tuh kak musik kita?
1: Bentar kak, itu ada yang mau request.
0: Apa tuh?
1: Kak request lagu To Love You More-nya Celine Dion.
0: Boleh, kita cari dulu ya. Tapi setelah ini kita bakal dengerin lagu yang di request Kak Digio by Roro. Tapi setelah
1: okay.
0: Ini kita bakal dengerin lagu dari Nike-la dulu, My Mind Gue.
1: Boleh.
0: Selamat menyaksikan teman-teman.

0: Halo teman Pro2, balik lagi bareng Agis dan Dipa malam
1: iya,
0: ini.
1: Betul. Kira-kira siapa yang masih stay nonton nih teman Pro2?
0: Banyak sih Kak, mungkin yang lagi dengerin di perjalanan boleh juga join ke TikTok kita Pro2 Bengkulu. Soalnya di sana teman-teman bisa request lagu atau ngebagiin pengalamannya juga,
1: Boleh.
0: Kak. Aku mau nge-share nih, Kak. Menurut
1: Apa tuh,
0: kamu
1: Kak?
0: aneh nggak sih kalau misalnya aku ngeliatin terus story yang aku buat sendiri?
1: Itu
0: Aneh nggak?
1: enggak sih, Kak. Karena aku sendiri juga kayak gitu sebenarnya.
0: Soalnya aku sering banget tuh di-judge atau cuman dibecandain doang sih,
1: Iya.
0: kayak teman-teman, "Ih, kok ngeliatin snap sendiri sih? Ngapain sih dari tadi ngeliatin snap sendiri?"
1: Iya, betul. Terus kalau kita kelamaan nih nonton snap sendiri tuh kayak kok lama-lama nggak bagus ya?
0: Iya,
1: Kok lama-lama makin kayak gini
0: takut
1: ya?
0: aneh kan,
1: Iya,
0: Kak?
1: betul. Apa ya, Kak? Overthinking sendiri ya
0: Iya kan?
1: jatuhnya.
0: Sebenarnya jangan diliatin terus ya.
1: Betul.
0: Terkadang udah kita anggap cantik, eh kok makin lama makin
1: Iya,
0: aneh
1: makin ada
0: gitu.
1: yang aneh.
0: Apa teman Pro2 ada yang relate juga nggak sama pengalaman aku? Atau ada yang berbeda? Kalau Kak Diva sendiri, apalagi nih pengalaman yang aneh tapi normal menurut kamu?
1: Aneh ya. Aku sering ini sih, Kak.
0: Apa tuh?
1: Aku kan orangnya pelupa ya, Kak.
0: Iya,
1: Nah,
0: benar.
1: aku tuh pernah nggak pernah sih, sering sebenarnya, Kak.
0: Sering.
1: Sering buka sosmed. Tapi pas udah kebuka tuh aku balik lagi, aku buka lagi. Kayak aku tuh lupa mau ngapain gitu loh, Kak.
0: Nggak tahu mau ngapain.
1: Iya, nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak gitu,
0: Jujur,
1: bolak-balik ya.
0: itu aku banget. Karena aku sering, kayaknya aku mau buka Shopee, tapi aku tadi mau beli apa ya?
1: Nah, betul, Kak. Jadi tuh kayak dikeluarin lagi, terus masuk lagi.
0: Terus kita ingat waktu udah 1 jam kemudian gitu ya.
1: Nah, iya benar-benar, Kak.
0: Itu kayaknya banyak sih dari orang-orang yang seperti itu, Kak. Termasuk aku salah satunya. Itu ada yang komen tuh,
1: Betul.
0: "Betul, Kak. Tuh Kak Diva."
1: Nah, ini sebenarnya sedikitnya fun fact ya, Kak. Sebenarnya itu yang komen adalah ibu saya.
0: Oh, halo Tante, Tante Sugiyarti ya namanya.
1: Iya, betul.
0: Halo Tante.
1: Tadi aku suruh nonton ya, Kak, biar rame gitu
0: Iya
1: maksud aku.
0: sih, nggak apa-apa Tante di komen-komen aja karena kami butuh komenan Tante untuk memperpanjang
1: Boleh,
0: dialog
1: boleh.
0: kami.
1: Oke, Kak, terus kira-kira dari Kak Agis nih, ada lagi nggak yang kira-kira aneh banget nih? Mungkin aku merasa aneh juga lah, nganggap aneh gitu.
0: Kamu tau nggak sih di WhatsApp itu ada emoji nangis?
1: Tahu.
0: Itu kan sebenarnya artinya nangis ya?
1: Iya.
0: Tapi terkadang aku tuh pakai emoji itu untuk segala hal. Kadang sedih, kadang ketawa, kadang seneng. Aku pakai emoji nangis itu terus. Kadang aku bingung kan, mau ngebalas apa ya chat dari temen aku. Aku pakai emoji nangis.
1: Jurus paling aman ya, Kak,
0: Iya
1: untuk
0: bener.
1: segala kondisi, mau entah kita mau sedih, bahagia, terharu, pokoknya emot
0: Emoji
1: satu itu,
0: itu
1: nangis.
0: nangis.
1: Iya, aku
0: Itu
1: juga iya, Kak.
0: aneh gak ya, Kak?
1: Kalau aku sih enggak ya, karena aku sering pakai itu.
0: Kayaknya Gen Z emang rata-rata gitu nggak
1: Nah,
0: sih, Kak?
1: iya, tapi kalau bagi cowok ya rata-rata itu tuh dibilang aneh sih
0: Aneh
1: katanya.
0: ya?
1: Aneh.
0: Nggak tahu sih.
1: sedikit banyak
0: Nanti
1: bilang aneh.
0: aku tanya deh sama pacar aku.
1: Boleh, boleh.
0: Kayaknya teman-teman ada yang anggap aneh atau itu normal sih? Apa menurut aku aja yang normal? Apa menurut kami berdua aja itu
1: Iya.
0: yang normal?
1: Karena itu kayak udah ke apa ya? Di otak kita tuh kayak udah
0: Itu tuh
1: iya.
0: bahagia, ketawa bisa juga nggak sih?
1: Iya, udah nempel gitu di
0: Udah
1: otak ya.
0: nempel.
1: Iya, betul.
0: Terkadang juga seperti itulah Gen Z ya. Suka
1: Benar-benar.
0: mengartikan sesuatu, padahal
1: Benar-benar.
0: belum tentu itu artinya.
1: Betul, betul sekali, Kak. Nah, ini aku ada satu nih
0: Apa tuh, Kak?
1: kebiasaan aneh bagi aku ya, tapi nggak tahu ya menurut Kak Agis
0: Iya,
1: gimana.
0: apa tuh kalau boleh
1: Itu
0: tahu?
1: tuh kita sering mengabaikan chat. Bukan maksud kita mengabaikan ya, tapi kayak
0: Aduh,
1: ada notif.
0: terabaikan.
1: Bukan ya, Kak? Ya kan ya ada notif chat nih ya, Kak.
0: Benar.
1: Nah, kita tuh niatnya mau balas, tapi sudah dalam hati.
0: Itu sering banget sih
1: Iya kan,
0: Genzi-genzi
1: Kak?
0: seperti itu.
1: Jadi itu lupa. Perasaan
0: Tenggelam.
1: tadi kita udah balas ya, tapi cuma dalam hati
0: Cuman dalam
1: balasnya.
0: hati aja.
1: Iya,
0: Itu
1: betul.
0: sebenarnya ya, aku jarang ya seperti itu, teman-teman.
1: Mm-mm.
0: Tapi temen aku banyak yang kayak gitu, Kak.
1: Oh, betul.
0: Maaf, perasaan udah aku bales deh dalam hati.
1: Kan dalam hati ya kan,
0: Aduh,
1: Kak?
0: sakit banget, Kak, dengernya, Kak.
1: Sepertinya kita
0: Aduh,
1: diabaikan.
0: seperti diabaikan,
1: Iya,
0: tak
1: betul.
0: dibutuhkan gitu. Aduh, sakit banget hati ini
1: Betul.
0: rasanya.
1: apalagi lagi urgent-urgentnya ngechat ya kak, tapi cuman dibalasnya dari
0: dalam hati. Jadi aku tuh lebih milih nelpon kadang kak, kalau udah urgent banget nih, temen aku nggak balas ya udah langsung telpon, daripada nanti dibalas dalam hati kan agak nyesek gitu ya kak kita ya.
1: Betul, apalagi kita tahu nih kak bahwa teman kita tuh slow respon abis.
0: Iya,
1: slow respon abis.
0: Bener.
1: Dan nggak ngidupin checklist biru.
0: Itu
1: biasanya membingungkan. Iya benar. Udah nggak pakai profil, udah nggak ngidupin checklist biru, itu maunya apa ya?
0: Terkadang langsung ngechat aja ya. Gis, ada ini nggak? Ini siapa ini, yang ngechat ya?
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Kadang namanya di kontak itu cuma titik.
1: Iya. Titik sama underscore biasanya.
0: Nggak tahu kita itu siapa kan kak?
1: Betul. Karena banyak yang pakai kayak gitu ya username-nya.
0: Jujur
1: ya.
0: Agak nggak tahu.
1: Jujur janggal.
0: Jujur janggal.
1: Nah teman pro 2 ada nggak yang kira-kira username WhatsApp-nya tuh cuma memakai titik doang atau mungkin cuma pakai underscore aja?
0: Kayaknya banyak sih, apalagi Gen Z, Gen Z nih. Iya, kayaknya bener. Yang nontonin di TikTok Pro 2 ini Gen Z, Gen Z deh kak.
1: Sepertinya ya kak.
0: Seperti kita lah.
1: Mama saya.
0: Iya. Kita kan anak muda. Apa tuh? Belum ada yang komen-komen. Halo teman-teman yang baru bergabung. Boleh dong teman-teman kalau mau request lagu atau ngebagiin pengalaman juga, boleh banget di komen-komen. Tapi sebelumnya kami mau dengerin musik dulu nih kak, buat teman Pro 2. Inilah dia musik
1: mau
0: dari
1: apa, tuh, kak?
0: Apa ya?
1: Ini kali ya.
0: Iqro.
1: Apa ini?
0: Shape ini of my heart. Boleh. Nah. Selamat menyaksikan teman Pro 2.

0: Balik lagi bareng Agis dan Diva pada malam minggu ini. Itu ada yang komen,
1: ada
0: Kak.
1: Apa tuh, Kak?
0: Menurutku yang bangun tidur pas lagi mimpi kebangun seperti linglung. Pernah nggak, Kak, kamu?
1: Kalau aku nggak sih ya, Kak.
0: Iya sih, aku juga kurang relate ya di kehidupan aku karena aku jarang seperti itu. Tapi aku pernahnya mimpi tapi kerasa nyata, itu pernah
1: Betul,
0: aku.
1: betul. Apalagi mimpi kayak terasa kita jatuh.
0: Iya bener, jadinya kayak
1: Iya,
0: gelap
1: langsung
0: gitu.
1: bangun. Sebenarnya bukan kerasa linglung nggak sih, Kak? Kayak misalnya nih, kita mimpi dan kita tuh kepo banget sama kejadian. Jadi kita tuh kayak mengingat-ingat tapi semakin lupa.
0: Iya bener-bener sih, setuju banget, setuju-setuju. Aku mau tahu nih, Kak.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kamu pernah nggak sih punya bahasa isyarat sama bestie? Misalnya, ini tandanya iya. Kayak bahasa isyarat tapi cuman besti-besti aja yang tahu
1: Ada
0: gitu.
1: dong, Kak. Pasti ada.
0: Aku juga sih.
1: Betul kan?
0: Jujur.
1: Kalau aku tuh biasanya dari lirikan mata aja ya.
0: Bener, langsung.
1: Lirikan mata.
0: Ada yang aneh
1: langsung
0: berarti.
1: Langsung paham. Iya, langsung paham.
0: Itu menurut kamu aneh nggak, Kak?
1: Enggak sih, Kak.
0: Hal normal ya?
1: Normal.
0: Normal
1: Karena
0: banget.
1: Kalau misalkan kita ngomong itu biasanya takutnya.
0: Takutnya langsung.
1: Terdengar atau
0: iya,
1: gimana.
0: Bener.
1: Jadi untuk menghindari.
0: Kode ya, kode.
1: Iya, kode aja sih.
0: Tapi
1: udah
0: gimana
1: cukup.
0: Tuh, Kak, kalau misalnya bestinya nggak peka?
1: Waduh.
0: Sering kesel ya kalau kayak gitu ya?
1: Sering, sering, sering. Tapi biasanya aku sih, Kak, yang sering nggak peka ya. Biasanya dengan kode
0: Serius?
1: Itu. Iya, betul.
0: Nggak tahu apa yang diomong ya?
1: Iya, benar. Karena satu, itu kita lagi di tempat rame ya kan biasanya, Kak.
0: Bener,
1: dan
0: bener.
1: Dan ngasih kode. Jadi aku tuh kayak ngecari mana sih yang
0: ya
1: jadi
0: mano.
1: Objeknya.
0: Ya
1: nah,
0: mano.
1: iya, jadi. Betul, betul, betul. Kalau aku nih, Kak, aku ada satu nih.
0: Apa tuh kalau boleh tahu, Kak?
1: Aku tuh biasanya kalau misalkan lagi sendiri, lagi gabut ya bahasanya.
0: Iya, benar.
1: Aku sering ngomong sama tembok.
0: Serius?
1: Iya.
0: Ngobrolin apa
1: bener.
0: Tuh kalau boleh tahu?
1: Apa ya? Yang terlintas di dalam otak aja, di kepala.
0: Tapi sebenarnya itu bagus-bagus aja sih kalau kita mau ngelatih public speaking ya, Kak.
1: Betul,
0: kadang
1: betul.
0: Kita mau ngobrolin apa tapi canggung gitu kalau ngobrol sama teman. Jadi kita ngobrolnya sama benda-benda
1: tembok. Benda
0: mati,
1: mati ya.
0: Benar-benar.
1: Apalagi di depan cermin. Biasanya kan kita tuh suka tuh kayak tiba-tiba mainin karakter kita sendiri. Kayak
0: iya,
1: tiba-tiba
0: bener.
1: Jadi MC, tiba-tiba
0: itu bagus sih, Kak.
1: Nyanyi segala macam.
0: Bagus, bagus,
1: iya,
0: bagus.
1: Kan?
0: Itu mungkin termasuk melatih kepercayaan diri juga sih, Kak. Terus juga kalau depan cermin kan kita ngelihat gimana tuh muka kita.
1: Betul.
0: Kita senyum nggak tuh ngobrol sama teman, terlihat
1: iya,
0: ramah tidak
1: betul.
0: Seperti itu.
1: Apalagi kalau misalkan kita tuh mau jadi talent di sebuah
0: bener,
1: event.
0: Bener, bener.
1: Nah, biasanya kita tuh berdiri agak lama di depan cermin untuk buat latihan lah istilahnya.
0: Bener, soalnya terkadang kan kita kan kalau jadi talent, kita kan nggak ngeliat cermin ya, Kak. Kita nggak ngeliat tuh gimana ekspresi kita, takutnya kelihatan
1: betul,
0: bad mood.
1: Iya,
0: jadi kita
1: salah,
0: harus
1: gimana?
0: Membiasakan diri untuk
1: betul.
0: Selalu tersenyum biar terlihat ramah.
1: Iya. Padahal udah dibilang kalau sama orang rumah nengok pasti dibilang kamu ini kenapa katanya pasti gitu ya kan, Kak, udah dibilang
0: iya
1: stres kali ya,
0: padahal kita tuh biasa aja cuman
1: iya.
0: Ekspresi itu sangat mempengaruhi ya menurut aku, Kak, bener,
1: sangat
0: sangat
1: sangat mempengaruhi.
0: Terkadang kita tuh aja ngelihat temen kalau lagi bad mood tuh kita terbawa suasana jadi bad mood.
1: Iya, bener.
0: Jadi berilah suasana yang ceria agar teman-teman
1: iya,
0: kita ceria, orang sekitar
1: betul,
0: kita ceria.
1: Good mood. Nah,
0: bener.
1: Dari Kak Agis nih, ada lagi nggak kira-kira?
0: Sebenarnya ini menurut aku normal ya bagi Gen Z, Kak.
1: Apa tuh, Kak?
0: Foto selfie atau diminta difotoin berkali-kali,
1: iya,
0: berpuluh-puluh kali
1: bener.
0: Bahkan. Tapi yang diupload cuma satu.
1: Waduh.
0: Maksimal-maksimal
1: itu
0: dua deh, Kak.
1: Yang keluar ya, Kak, ya.
0: Yang keluar di IG First tuh satu
1: betul,
0: biasanya.
1: Betul. Itu sangat relate banget sama aku.
0: Iya, apalagi relate. Kan Gen Z ini biasanya punya IG Second ya.
1: Benar.
0: Jadi yang biasanya yang random-random agak nggak jelas itu di IG Second.
1: Iya. Tapi kadangan tuh bagus itu loh yang kita post di IG Second.
0: Iya kan?
1: Iya kan, kadangan
0: tapi
1: bagus.
0: Tapi kita aja yang insecure.
1: Iya.
0: Padahal kita berdua ini cantik. Itu ada yang komen tuh.
1: Oh iya.
0: Halo, ladies-ladies cantik.
1: Halo,
0: katanya terima kasih.
1: Terima
0: kakak.
1: Kasih ya untuk kakaknya. Oke, untuk teman pro 2 boleh dong komen-komen untuk share pengalaman kalian yang menurut kalian normal tapi mungkin bagi kami aneh ya kan, Kak?
0: Sebenarnya tuh, Kak, aku kan tadi sempat nanya-nanya tuh sama pacar aku.
1: Apa tuh, Kak?
0: Katanya tuh hal normal tapi aneh.
1: Aneh.
0: itu nahan kentut karena tempatnya nggak strategis.
1: Oh iya.
0: Tapi
1: iya,
0: terkadang
1: iya.
0: Itu aneh atau normal sih kak?
1: Sebenarnya normal nggak sih? Normal nggak sih? Itu kan untuk ngejaga image kita,
0: image
1: ya kan
0: bener.
1: Iya benar.
0: Tapi terkadang pacar aku tuh sering malu-maluin juga sih kak. Mungkin terlalu nyaman.
1: Betul. Karena kalau udah nyaman satu sama lain itu udah lupa dengan semuanya kak.
0: Iya benar. Benar.
1: Satunya malu-maluin, satunya malu-maluin juga.
0: Sama-sama malu-maluin. Jangan disatuin mendingan. Nanti malu-maluin beneran.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa.
1: Biar hubungan makin
0: harmonis.
1: Iya, betul. Jadi enggak ada toksik-toksik.
0: Gimana nih teman pro 2, ada enggak yang sama kayak pacar aku atau berbeda mungkin atau langsung-langsung aja? Kalau Kak Dipa sendiri sama enggak? Relate enggak kayak gitu?
1: Relate sih, Kak, biasanya.
0: Relate sih. Kan kita wanita ya, menjaga image. Nah teman pro 2, sepertinya daripada mendengar kami ngobrol-ngobrol saja dari tadi,
1: iya, mending kita bosan ya kan?
0: Dengerin lagu dulu nih. Dari apa tuh kak?
1: Lagu dari apa tuh? Tadi kan ada yang request tuh kak. Titik Nadir kali ya.
0: Langsung saja kita dengarkan lagu dari Titik Nadir. Selamat mendengarkan teman pro 2.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Agis dan Diva pada malam hari ini.
1: Hai hai. Oke Kak Agis, ini waktu kita sepertinya
0: sedikit
1: gak banyak
0: lagi. Jadi
1: iya.
0: Kita secepatnya harus sharing-sharing lagi sama
1: Iya
0: teman-teman.
1: betul, sebelum kita closingan ya teman-teman Pro 2. Boleh dong yang masih stay, masih nonton, share ya pengalaman kalian.
0: Iya, bener.
1: Nah Kak Agis, aku ada satu lagi nih.
0: Pengalaman
1: Kebiasaan
0: apa tuh?
1: Aku tuh selalu punya ritual kecil sebelum melakukan sesuatu.
0: Apa tuh kalau
1: Kepo,
0: boleh
1: kan?
0: Tahu? Aku mau tahu,
1: mau
0: please.
1: Tahu aja atau
0: please
1: mau tahu
0: spill.
1: banget?
0: Mau tahu banget,
1: Mau tahu
0: please
1: banget.
0: Spill dong, Kak, please.
1: Okay. Nah, misalnya tuh kayak aku mau belajar, nggak belajar aja sih. Mau ngelakuin apapun di kos lah, ini entah mau bersih-bersih, mau apapun itu, aku selalu dengerin lagu.
0: Dengerin lagu.
1: Iya, karena kalau misalkan nggak dengerin lagu tuh kayak
0: boring
1: apa
0: gitu
1: ya,
0: ya?
1: Hampa,
0: Garing
1: sunyi.
0: aja.
1: Iya, betul. Terus ini sih biasanya aku tuh kalau mau ngelakuin sesuatu harus ngepasin jam dulu. Misalnya nih,
0: lewat
1: aku
0: 55
1: iya,
0: gitu, 45.
1: dua, lewat 30, harus pas 30.
0: Pas
1: 30. Nah, kalau misalkan lewat lagi nih, nanti deh lewat
0: 35.
1: Iya, 35, 40 sampai
0: nanti setengah
1: satu
0: jam
1: kemudian
0: datang.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya teman-teman Pro 2 banyak nih yang relate sama Kak Diva. Aku juga
1: iya.
0: Seperti itu kebetulan karena
1: nah, ya kan?
0: Ih, OTW jam berapa ya?
1: Nanti
0: jam
1: deh.
0: 7.30.
1: Iya,
0: ih,
1: betul.
0: Kelewatan 7.32 ya udah 7.35 aja.
1: Biasanya itu tuh kalau aku tuh biasanya mau mandi nih, Kak.
0: Bener-bener.
1: Biasanya nunggu waktu tuh kan sambil scroll.
0: Kita sering banget, Kak, kalau mandi tuh nunda-nunda. Aduh,
1: betul.
0: Masih mager, nanti aja deh jam 10.
1: 10
0: apalagi kalau lagi
1: 10.15 biasanya
0: libur
1: kan,
0: ya,
1: Kak.
0: Kak.
1: Iya, benar.
0: Ujung-ujungnya mandinya udah mau maghrib.
1: Betul.
0: Udah
1: baru
0: diomel
1: keinget
0: dulu, baru mau mandi.
1: Baru keinget mandi ya. Karena kan kita lupa nih sama scroll biasanya.
0: Iya, benar-benar. Kayaknya teman Pro 2 banyak banget. Banyak juga sih yang kayak kita, Kak. Bukan
1: banyak
0: kita aja sih. Sepertinya.
1: Banyak yang relate ya, Kak.
0: Kayaknya
1: kalau
0: iya
1: dari
0: deh.
1: Kak Agis ada nggak satu lagi atau beberapa Kak biasanya lagi?
0: Aku tuh sebenarnya, Kak, kalau di rumah punya cangkir sama sendok favorit aku.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kalau aku mau makan, mau minum, aku selalu pakai itu. Nggak mau yang lain, kayak, ay, kemana ya sendok dan garpu yang sering aku pakai?
1: Bentar, Kak. Ini sendok sama garpunya atau cangkir tadi ya, itu tuh bener-bener desain khusus atau memang campur?
0: Sebenarnya tuh biasa aja
1: ya, Kak.
0: Sih, Kak. Cuman aku emang sudah nyaman.
1: Asik. Asik.
0: Kita nggak bisa, Kak, kalau sudah nyaman sama
1: emang
0: sesuatu.
1: Emang bener sih, kalau misalkan kita udah nyaman nih, apapun itu, entah sama sesuatu, entah sama orang tuh kayak kita tuh nggak bisa
0: berpaling
1: jauh,
0: lagi
1: gak bisa
0: susah
1: berpaling.
0: Berpaling lagi.
1: Betul tuh, Kak.
0: Nah, nggak kerasa ya, Kak, sebenarnya kita tuh masih mau sharing-sharing sama teman Pro 2. Cuman waktu yang harus menakdirkan kita untuk berakhir.
1: Aduh,
0: sedih.
1: Sebenarnya masih banyak lagi ya kan, Kak Agis.
0: Iya.
1: Kebiasaan-kebiasaan yang kita tuh ingin sharing bareng-bareng
0: bener.
1: Sama teman
0: mungkin
1: Pro 2.
0: Di next siaran mungkin,
1: mungkin
0: ya, Kak. Ternyata teman-teman Pro 2, kebiasaan yang kita anggap aneh kalau dibahas bareng-bareng banyak juga yang relate ternyata.
1: Banyak,
0: ternyata
1: banyak.
0: Bukan aneh menurut kita.
1: Iya,
0: ternyata itu
1: kita,
0: termasuk yang normal juga ya, Kak.
1: Kita tuh nggak sendiri ternyata ya,
0: bener,
1: Kak.
0: Benar.
1: Banyak yang relate juga.
0: Benar. Jadi tuh teman-teman kita tuh bukan aneh, tapi emang Gen Z aja yang
1: iya,
0: punya perilaku
1: yang
0: random
1: menormalisasikan
0: benar.
1: Sesuatu yang aneh.
0: Aneh. Jadinya enggak aneh.
1: Iya, betul.
0: Makasih banget nih buat teman-teman yang udah nonton dari jam 8 sampai jam 9 malam
1: iya.
0: Dengerin yeping kita berdua.
1: Apalagi yang udah share terkait kebiasaan-kebiasaan dari teman-teman Pro 2, ya kan?
0: Benar-benar. Jadi kami berdua ini enggak ngerasa sendirian.
1: Betul.
0: Dengan keanehan yang kami anggap
1: iya.
0: Ya.
1: Enggak overthinking lagi.
0: Benar-benar.
1: Karena banyak yang ngerasain.
0: Tapi teman Pro 2 jangan sedih, mungkin di suatu saat kami akan siaran lagi dan ngebahas ini lagi ya, mungkin part 2
1: bisa jadi,
0: bisa
1: ya
0: jadi.
1: Kan? Berpart-part.
0: Bener. Jadi
1: part selanjutnya.
0: Iya, jadi teman-teman Pro 2 siapin aja untuk nge-share-share ke kita, bener.
1: Biar kita tuh bisa tahu, siapa tahu kan banyak yang lebih relate nih sama kita.
0: Iya, betul
1: kan,
0: Kak soalnya Gis? Pengalaman kita tuh sebenarnya masih banyak, cuman
1: Masih.
0: belum kita sebutin aja karena waktunya ini cuma
1: Udah
0: satu jam ya
1: habis.
0: Kak. Sebenarnya kita
1: Sayang
0: kayaknya
1: sekali.
0: kalau diceritain semua nyampe 5 jam.
1: Lebih kali ya, Kak. Dari sampai subuh.
0: Bisa
1: Sampai
0: jadi.
1: subuh ya.
0: Jadi kita malmingan berdua aja nih.
1: Iya, betul-betul.
0: Sampai jumpa di siaran berikutnya, teman-teman Pro2. Jangan lupa jaga diri dan yang di jalan jangan lupa hati-hati di jalan. 105,1 Pro2 FM Bengkulu, teman terbaik,
1: terbaik kamu.
0: Sampai jumpa, teman Pro2. Selamat mendengarkan lagu terakhir dari kami.

PDK dari Skill Utama Pro doang lewat New Perspective. Yap. Setelah tadi mungkin kalian juga nonton live, ada teman-teman dari Universitas Bengkulu ya lewat prodi Himikomnya, dan bukan prodi sih, lebih tepatnya komunitas kemahasiswaannya lewat Prodije ya. Dan balik lagi bareng Nika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam untuk sharing time sampai jam 23. Jadi ini tempat buat kalian

Dan kalau kalian mau ikutan boleh request, boleh juga cerita. Bisa gabung ya lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan minta lagunya lewat live chat kita di TikTok, di akun TikTok @pora2bungkulu yang lagi live sekarang ya. Malam semuanya, buat teman-teman yang lagi pada nge-view kita di TikTok malam ini, satu lagu dulu dari For Revenge, Penyangkalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sama bro ada Tulus lewat Teh Hijau. Wey. Tapi ini lagu emang enak banget ya. Di mana-mana lagi pada di request juga gitu ya. Di chart juga lagi bagus gitu. Jadi pengen banget sih. Ini masih sebuah wishlist ya. Nonton Tulus live. Malam semuanya buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM. Info loker kak. Wah sayang banget gak ada tuh. Loker tuh kalau di RR itu kayak kalian cuma bisa akses sekarang ya lewat tes di ASN PNS P3 kayak gitu, di formasinya tuh ngambilnya di Kementerian Komdigi gitulah kurang lebih ya. Oke, jadi kita di sharing time nih ngomongin tentang ya banyak hal lah ya yang pengen kalian ceritain. Kalian punya apa nih yang pengen diceritain? Kalian boleh gabung di WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa lanjut lewat ini ya, lewat live chat kita di @pro2 Bengkulu. Oke. Sekali lagi thank you buat semuanya. Deng-deng. Tapi ngomongin tentang ini ya, tentang malam minggu kayak gini tuh kegiatan-kegiatan anak muda tuh udah kelihatan banget ya. Dika sepanjang perjalanan kita kan ngelewatin beberapa kafe gitu, weh pada rame gitu ya, pada nongkrong gitu. Jadi buat anak-anak tongkrongan yang malam ini kebetulan juga mampir lewat di beranda TikToknya, kalian bisa ikut request kalau kalian mau. Bisa langsung chat di live chat atau kirim WhatsApp di 0811 7322330.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

ada Edi Gitaf tadi ya, sedia aku sebelum hujan. Jadi ngomongin tentang hujan, menarik banget karena memang udah beberapa bulan kayaknya hujan tuh udah wah jarang lah. Tapi malam ini ya Kota Bengkulu itu diguyur hujan, walaupun nggak begitu lama, lumayan lah ya, kurang lebih sejam, lumayan deras juga hujannya, tapi sekarang udah berhenti dan mungkin bergeser hujannya ke wilayah lain. Soalnya tadi ada beberapa yang ngasih tahu, wah di sini baru hujan nih gitu. Jadi kayaknya itu geser lah. Ya mudah-mudahan merata, karena kalau hujan ini tidak merata itu kasihan juga. Udah pada kering semuanya, ada yang ngeluh, ada yang sumurnya udah kering, adalah yang sawahnya udah kering gitu ya kan. Nah gitu, kepayang hujan, nah tuh kepayang juga hujan. Jadi mudah-mudahan ya sudah beralih ya ke siklus hujan, musim hujan, karena memang wilayah di wilayah Sumatera ya khususnya ada beberapa titik api juga. Makanya kalau di Sumatera Selatan kayaknya ada beberapa wilayah yang kebakar hutannya gitu, sehingga menyebabkan asap. Jadi kalau di Bengkulu juga, kalau sekarang beberapa hari ini ya lebih tepatnya tuh diperhatiin pada kelabu, pada asap, apalagi kalau misalnya pagi tuh ngelihatnya bah. Itu kalau kalian jalan ke wilayah Danau Dendam lah, arah-arah sana gitu. Wah itu berkabut semua, kabutnya kabut asap tapi. Kayak hari ini pun, dua hari terakhir ini juga mendung banget Bengkulu. Mendungnya cuma ya bukan mendung karena mau hujan, tapi memang lebih mendung karena polusi asap gitu ya. Jadi mungkin dapatlah kita kiriman asap dari provinsi tetangga yang lagi ya ngadepin beberapa kebakaran hutan gitu ya. Dengan turunnya hujan mudah-mudahan gak ada lagi tuh titik-titik api gitu. Ya udah kita lanjut dulu dari Roni Parulian Februari ini, tadi di request sama teman-teman kita yang ada di TikTok juga, salah satu viewers kita yang ada di TikTok. Katanya dia pingin dengerin lagunya Roni Parulian Februari. Kita puterin dulu, habis itu kita punya Bunga Citra Lestari featuring Josh Flo yang terpersona. Yang masih pengen ikutan request boleh, boleh banget. Bisa kirim WhatsApp di 08117322330 atau kalian bisa ikutan di live chat TikTok kita di TikTok @pro2bengkulu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Jadi ini tuh kolaborasi antara Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow. Judul lagunya Terpesona. Terpesona. Jadi ingat itu ya, yel-yel gitu. Selamat malam semuanya. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bengkulu di 105,1 FM. Dan kalian juga bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download secara gratis di Google Play Store atau di App Store. Jadi malam minggu kalian nih, malam minggu yang dingin banget habis diguyur hujan Bengkulunya, alhamdulillah walaupun sebentar. Boleh kali nambah lagi, ya Allah, hujan enggak apa-apa lah, tidur malam nih sampai subuh boleh gitu. Kering-kering semua ini semuanya. Ya kan? Tapi menarik ya. Jadi ada teman kita Mailinda nih, dia sharing, karena kita, ini juga sharing time. Jadi dia sharing gimana dia sekarang lagi kerja di Loksmawe, benar enggak sih? Loksmawe ya. Di Aceh tuh udah 4 tahunan dan orang tuanya ada di Bengkulu Utara gitu katanya. Terus dikatanya gimana, wah kamu pulang gak sih setiap tahun? Dia bilang pulang, kalau lebaran tuh pulang gitu ya. Terus dikasih ngomong lagi, wah ini lumayan ya Aceh Bengkulu kan ongkosnya lumayan tuh sekali pulang. Iya, dibilang 6,2 PP bang gitu. Waduh. Bayangin aja tuh kalian merogoh kocek segitu. Sekarang tuh gak tahu ya, penerbangan domestik kita tuh mahal banget. Apa yang menyebabkan kayak semua jawaban yang dikasih sama pihak maskapai terkait ongkos yang mahal ini itu tidak pernah bisa memuaskan, termasuk Dika juga kayak bener apa sih gitu. Karena gak logiknya kenapa? Karena penerbangan dari Indonesia ke luar negeri kayak misalnya Jakarta Singapura, Jakarta Malaysia itu murah. Hitungannya murah dibanding tiket domestik yang kayak Bengkulu Jakarta bisa 1,5, 1,5, 1,6, 1,7. Sementara Jakarta Singapura itu 700-800 ribu, kadang ada yang dapat promo 550-600 masih ada gitu. Sama kayak tiket zaman dulu, tiket ketika Bengkulu Jakarta harga segitu tuh Dika kayak PP aja tuh Bengkulu Jakarta zaman itu ya. Wah sekarang mah sulit gitu ya. Kalau kalian gimana nih? In this economy dengan harga tiket yang pesawat yang lumayan tinggi ini, bukan lumayan sih, emang udah tinggi. Apakah kalian masih ya udahlah naik pesawatnya nggak ada pilihan? Kita tahu lebih memilih kayak teman Dika, ya mending gue naik bus katanya dari Bengkulu ke Jakarta tuh nggak nyampe 1 juta gitu, plus udah plus makan gitu. Jadi berhemat lah. Lumayan kan kalau tiket pesawat tuh 1,5 juta, kalian naik bus tuh setengahnya, artinya kalian saving lumayan banyak. Minimal kalian bisa saving 500 ribu ya kan. Capek banget. Kalau naik bus lama bang, 4-3 hari. Kalau Aceh mah iya, maksudnya konteksnya ke Jakarta ya, bukan ke Aceh. Bengkulu Aceh tuh kayak 2 hari 3 malam deh, bukan 4 hari. 2 hari 3 malam tuh kayaknya, atau 3 hari 4 malam, bisa gitu. 4 hari 3 malam. Ya gitulah, kamu yang lebih pengalaman. Dika waktu tuh ke Medan berapa ya? Ke Medan ngabisin waktu 2 hari 3 malam. Ke Aceh kayaknya ya pasti udah pasti lebih sih. Wah, gitu gak kebayang tuh jempol kaki udah segede gaban biasanya ya. Tapi Bengkulu Aceh emang ada ya bus ya, jurusan itu apa nyambung-nyambung ya? Aceh kemana dulu baru nyambung ke Bengkulu gitu gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini kalau ngomongin padi ya, kalau ngomongin padi nih ya, ini tuh padi salah satu band yang menurut Dika drumnya, kalau kalian sadar atau enggak, drum ketukan drumnya padi itu selalu berbeda di setiap lagunya padi. Gokil, coba perhatiin deh, kalian dengerin lagu padi semuanya, kalian dengerin ketukan drumnya, kagak ada yang sama dari satu lagu ke lagu yang lainnya. Beda banget kayak band lain mungkin yang bisa aja ketukan drumnya sama, itu tuh padi tuh yang gokilnya tuh ya. Jadi dia selalu punya ketukan drum tuh yang uniquely gitu. Ah, keren lah ya. Udah ya bang, aku ngantuk. Thank you ya Maylinda udah nemenin kita dengerin di TikTok ya. Selamat beristirahat. By the way, semangat terus bekerjanya di Provinsi Aceh sana gitu ya. Ada Maylinda nih tadi yang udah nge-view kita di TikTok dan cerita dan sharing tentang pengalaman dia. Jadi anak rantau nih, dari Bengkulu dipindahin ke mana tadi? Balikpapan apa? Samarinda apa sih tadi? Lupa juga, Kalimantan sana lah pokoknya. Oh, Balikpapan bener. Pas itu terbang lah ke Loksmawe Aceh sekarang ya. Dan udah 4 tahun katanya ngerantau di Aceh ya. Thank you juga sudah berbagi cerita ya buat Maylinda. Cocok banget gabung di sharing time kita malam ini karena memang kita butuh banget orang-orang yang mau bercerita di sini. Kalau kalian punya cerita-cerita seru lain, bisa dibagiin, bisa di-sharing di sini. Kalian bisa gabung nih teman Pro 2 ke nomor WhatsApp di 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan nge-view komentar lewat live TikTok kita. Seru banget ya untuk malam ini, tapi sayang banget kita punya 15 menit lagi aja sampai 22.30 ya teman Pro 2. Jadi sorry banget kalau misalnya semakin kesini semakin sedikit waktunya, karena memang waktu kita terbatas ya. Makanya kalau sharing time ini udah muncul, buruan kalian gabung, kalian bisa request di sini, bisa cerita-cerita juga di sini ya. Kali ini kita ke satu lagu yang lagi rame juga didengerin dan di request, ada Mahalini, Mencintaimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dimanapun kalian berada dengan ini, selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar Sabtu 19 September 2026. Kita akan coba lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2, di udara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Esparman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Jumat kemarin digelar rapat keamanan, rapat keselamatan sekaligus tabletop exercise melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder penerbangan, dan berbagai instansi terkait. Latihan ini menguji komando, koordinasi, komunikasi, sampai pengambilan keputusan. Ada dua skenario yang disiapkan, mulai dari kecelakaan pesawat hingga gangguan keamanan di sekitar bandara. Beralih ke informasi lain, rencananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Bengkulu akan digelar pada November 2026. Tahun ini ada 4 cabang olahraga yang dipastikan ikut, yaitu pencaksilat, karate, atletik, dan taekwondo. Jumlah ini lebih sedikit dari rencana awal yang mencapai 9 cabor karena adanya keterbatasan anggaran dan penyesuaian peserta. Ada juga usulan tambahan cabang tinju untuk ikut berpartisipasi. Pesertanya merupakan atlet pelajar dengan ketentuan usia sesuai technical handbook termasuk batas kelahiran maksimal 1 Januari 2009. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu nih akhirnya di hari Minggu. Tadi tuh pagi-pagi pas aku berangkat siaran, aku baru ngeh loh. Wow, jalanan basah, bari tadi malam tuh hujan ya. Aku gak tahu hujan jam berapa tadi malam, gak tahu berhentinya kapan juga karena emang udah tidur duluan mau siaran subuh ya. Bangun-bangun, berangkat siaran, tahu-tahu udah jalanannya basah semua, terus lebih adem juga. Jadi kerasa minggu paginya lebih syahdu gak sih? Buat kamu yang baru bangun, yang lagi siap-siap olahraga, mau beli sarapan, atau malah sekarang tuh masih rebahan, selamat menikmati minggu pagi kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Produa, siapa bilang dukungan buat atlet Indonesia cuma datang dari tribun? Di Jepang, masyarakat Indonesia sampai siapin tarian dan musik khusus buat tim merah putih. Di Asian Games Aichi Nagoya 2026, Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya ikut menyemarakan perjuangan atlet Indonesia. Mereka ini menyiapkan berbagai pertunjukan budaya di sekitar Stadion Paloma Mizuho, termasuk tarian Sinanggar Tulo yang sudah dilatih para siswa sejak sekitar 1 tahun lalu. Pertunjukan ini jadi bentuk dukungan sekaligus cara memperkenalkan budaya Indonesia di Jepang. Jadi perjuangan atlet di arena ternyata juga ditemani semangat dari banyak tempat. Asian Games ini sendiri nih teman Pro 2 berlangsung sampai dengan 4 Oktober 2026.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Halo, halo. Pernah enggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Ngomong-ngomong soal minggu pagi nih teman Pro 2, biasanya kalau minggu kamu sarapannya apa nih? Bedakah dari hari-hari biasa? Kalau hari biasa mungkin sarapannya seadanya ya, yang penting tuh nggak telat berangkat beraktivitas. Tapi kalau minggu agak santai nggak sih? Ada yang mungkin mau sarapan pakai lontong, ada yang pilih nasi uduk lengkap, bubur ayam, roti sama kopi, atau jangan-jangan ada nih yang dari pagi tuh udah kepikiran mau makan mie. Apalagi habis hujan kayak pagi ini ya, makanan yang hangat-hangat tuh kayaknya makin-makin menggoda deh. Tapi apapun pilihannya, jangan lupa sarapan biar tenaga kamu kuat untuk menjalani hari Minggu ini, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Pro 2, ada olahraga yang bakal bikin sejarah di Asian Games tahun ini, padel. Dan Indonesia siap jadi bagian dari debut itu. Tim padel Indonesia baru saja menyelesaikan pemusatan latihan selama 34 hari di Spanyol, negara yang jadi salah satu pusat perkembangan olahraga padel dunia. Setelah pulang, 8 atlet, 4 putra, 4 putri, diberi waktu berkumpul dengan keluarga sebelum terbang lagi nih ke Jepang hari Jumat pekan depan ya. Karena ini penampilan pertama padel di Asian Games, jadi tim memilih fokus bermain lepas dan menerapkan hasil latihan tanpa tekanan target berlebihan. Yang penting kalau kata timnya tuh berjuang maksimal di lapangan dan hasilnya itu mudah-mudahan bakal mengikuti.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."